Kita masih di Sepada, selamat pagi Demam Pro 2 ya. Untuk informasi berikutnya nih, ada sebuah studi dari Mass General Brigham Cancer Institute. Ini dipublikasikan dalam satu jurnal judulnya GastroHep Advance, yang menemukan bahwa orang dewasa yang minum minuman berpemanis gula setiap hari ya, itu punya resiko kanker lambung 2,45 kali lebih tinggi dibanding sama yang jarang mengkonsumsinya, Demam Pro 2. Sementara minuman berpemanis buatan tidak menunjukkan kaitan yang serupa gitu. Jadi dalam analisis ini, minuman berpemanis gula ini mencakup minuman bersoda misalnya, kemudian punch, lemonade, dan juga minuman olahraga gitu. Sementara untuk minuman berpemanis buatan itu didefinisikan sebagai minuman bersoda rendah kalori. Nah, minuman manis ini memang sudah jadi bagian rutinitas banyak orang, terutama di Amerika Serikat misalnya gitu ya. Ada 65% orang dewasa melaporkan mengkonsumsi setidaknya satu minuman berpemanis gula setiap harinya. Dan minuman berpemanis gula sebelumnya itu sudah dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker usus besar, kemudian kanker payudara, dan juga kanker hati. Tapi hubungannya dengan kanker lambung itu memang belum banyak, Teman Bro 2 ya, belum banyak dipahami. Untuk menyelidikinya, jadi ada para peneliti yang menganalisis dari data 112.284 partisipan dalam Nurse Health Study dan juga Health Professional Follow Up Study. Dua studi jangka panjang yang mengumpulkan informasi rinci soal pola makan, gaya hidup, dan kesehatan selama beberapa dekade. Nah, selama beberapa periode ini, 278 partisipan didiagnosis kanker lambung, Teman Pro 2 gitu. Jadi minuman manis harian itu dikaitkan dengan resiko lebih tinggi. Intinya sekarang sih memang juga kalau misalnya kamu usianya sudah mungkin 30-an gitu misalnya ya, 30-an ke atas, 35-40, kayaknya memang harus dikurang-kurangin yang namanya minum-minuman yang manis-manis, Teman Pro 2. Dikurangin ya, bukan berarti dihilangkan. Karena kalau langsung puasa gula tuh biasanya sepaneng. Gitu. Ya udah ya, nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Bendera Pusaka adalah bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengibaran ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Bendera Pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944 di rumah mereka di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bendera merah putih memiliki makna simbolis yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Merah melambangkan keberanian dan semangat perjuangan, sementara putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Kombinasi ini mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Saat ini, bendera pusaka disimpan dan dirawat dengan sangat hati-hati di Istana Merdeka. Bendera ini tidak lagi dikibarkan secara langsung untuk menjaga keutuhannya. Dan sebagai gantinya, replika bendera digunakan dalam upacara resmi. Bendera pusaka menjadi salah satu simbol utama perjuangan kemerdekaan Indonesia dan kebanggaan nasional. Penghormatan terhadap bendera ini terus dipertahankan melalui upacara-upacara resmi dan pendidikan sejarah kepada generasi muda. Kisah dan simbolis bendera pusaka menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus mengobarkan semangat kebangsaan dan patriotisme.

0: para pengguna ChatGPT gitu, sekarang nggak perlu lagi yang namanya nyusun prompt panjang untuk mengikuti tren foto retro yang lagi rame gitu. ChatGPT itu menyediakan opsi 80 flashback gitu di menu gambar yang bisa langsung digunakan untuk mengubah tampilan foto kamu, teman berdua. Saya belum coba sih, saya belum buka bahkan. Tapi mungkin setelah ini bakal saya coba juga sih. Jadi ini fitur gitu bentuknya. Melalui fitur ini, kamu nantinya cukup ngambil foto baru atau pilih gambar yang sebelumnya memang ada di galeri HP kamu. Terus kemudian nanti AI-nya akan mengolah gambarnya jadi potret bernuansa 1980-an dengan tetap menjadikan wajah kamu sebagai referensi utama hasil akhirnya gitu. Nah, hasil editnya itu akan menampilkan gaya rambut bervolume, kemudian busana retro, warna foto lawas ya, vintage gitu, sampai dengan pencahayaan studio klasik yang khas. Nah, beragam elemen ini akhirnya akan ngebuat foto kita itu terlihat seperti foto lama. Gimana kalau kita coba sekarang tuh, Bro? Dua.
1: Media. Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja, semuanya justru dimulai dari lirik. Inspirasi itu muncul di momen yang tidak terduga saat ia sedang dipijat di Bali. Ia sempat panik takut lupa baris lirik yang tiba-tiba terlintas, sampai akhirnya meminta pijatan dihentikan lebih cepat agar bisa menghafal dan menuliskannya di ponsel. Dari cerita ini, makna lagunya semakin terasa. Sebuah potret tentang hal-hal kecil dalam hidup atau hubungan yang kadang bikin heran, tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
2: Ya Allah, hidup gini amat. Aduh.

0: Harga cabai sekarang berapa?
1: Hei, lagi naik, Neng. Sekarang 40.000 sekilo.
0: Waduh, bukannya minggu lalu 30.000. Sekarang udah naik lagi aja, Pak.
1: Iya, Neng. Cuaca lagi gak dukung. Terus harga energi juga naik nih katanya. Jadi, ya gini deh.
0: Aduh, sebanyak lagi harus dibeli. Nanti lagi ya, Pak, belinya.
2: Inflasi di Indonesia terus meningkat, mempengaruhi harga bahan pokok. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan inflasi, seperti menjaga pasokan pangan dan memperbaiki sistem distribusi.
0: Semoga cepat turun deh, biar pengeluaran nggak makin bengkak.
3: Inflasi adalah tantangan bersama, tapi dengan kebijakan yang tepat dan gotong royong, kita bisa melewati ini. Mari bijak dalam berbelanja dan dukung usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Sahabat kreatif, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun, di kesempatan lain, kebahagiaan itu bisa didapat saat mendapatkan tantangan baru yang menjadikan prestasi lebih baik. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Lalu, bagaimana kebahagiaan itu bisa ditemukan? Sebenarnya, bahagia itu sederhana, karena terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang dengan sepenuh hati untuk tujuan positif. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakanlah yang telah ada.

Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RR Bogor, teman terbaik kamu. Masih barengan Arda juga untuk kesempatan pagi hari ini, teman berdua. Kau pernah dengar sama yang namanya kapsul wardrobe, teman berdua? Jadi si kapsul wardrobe ini itu sebenarnya adalah konsep berpakaian dengan jumlah pakaian yang terbatas gitu. Tapi tetap bisa dipadupadankan untuk berbagai kebutuhan. Jadi konsep ini memungkinkan kita itu punya beragam pilihan busana tanpa memenuhi lemari dengan terlalu banyak pakaian. Kalau ku lansir dari Vogue Spanyol ya, bahwa istilah kapsul wardrobe itu sebenarnya udah populer di tahun 1970-an melalui Susie Fox, ini pemilik butik di London, Inggris. Nah, konsep ini kemudian semakin dikenal nih setelah desainer Donna Karan itu memperkenalkan koleksi yang terdiri atas sejumlah pakaian dasar. Jadi pada dasarnya si kapsul wardrobe ini itu mengutamakan pakaian serbaguna yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, teman berdua. Jadi setiap item itu dipilih supaya bisa dipadukan dengan beberapa pakaian lainnya secara fleksibel. Konsepnya tidak menetapkan jumlah pakaian tertentu yang wajib kamu miliki, dan jumlah koleksinya itu malah bisa disesuaikan dengan aktivitas kamu, gaya hidup kamu, kebutuhan pekerjaan, ataupun preferensi pribadi gitu. Salah satu prinsip utama dari kapsul wardrobe itu adalah memilih pakaian dengan warna yang mudah dikombinasikan. Jadi warna-warna netral kayak misalnya hitam, kemudian ada putih ya, abu-abu, navy, coklat itu biasanya yang jadi pilihan sebagai warna dasar gitu. Kalau kamu masih mau lebih lanjut kita bahas ini, setelah ini bakal saya bahas lagi.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

Oke lah Tema Berdua, kita terusin lagi nih. Tadi masih ngomongin soal kapsul wardrobe Tema Berdua ya. Jadi kalau kita terapin yang namanya kapsul wardrobe, ini juga bisa ngebantu ngurangin kebiasaan beli pakaian secara impulsif. Jadi kita akan lebih selektif sebelum berbelanja dengan mempertimbangkan apakah pakaian yang akan dibeli itu benar-benar kita butuhin, Tema Berdua. Ini ku lansir juga dari British Vogue ya, bahwa manfaat lain dari kapsul wardrobe itu adalah menghemat waktu saat milih pakaian. Koleksi yang sudah dikurasi itu membuat berbagai kombinasi busana itu bisa disiapkan tanpa perlu menghabiskan banyak waktu mencari pakaian. Kapsul wardrobe ini juga bisa ngebantu kamu ngebentuk gaya berpakaian yang lebih konsisten. Jadi kamu bisa mengenali warna, potongan, maupun jenis pakaian yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadi kamu. Walaupun begitu ya, si kapsul wardrobe ini juga bukan berarti membuat gaya berpakaian jadi monoton. Item bermotif, warna tertentu, maupun aksesoris, itu ya boleh-boleh aja kalau kamu mau tambahin sebagai aksen untuk memberikan variasi. Jadi pada akhirnya, kapsul wardrobe itu merupakan salah satu pendekatan untuk menggunakan pakaian secara lebih hemat dan terencana gitu. Konsep ini juga bukan sekedar punya sedikit pakaian, tetapi memilih setiap item berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan fungsinya, dan juga kemudahan untuk dipadukan, Tema Berdua.

Karsa. Setiap diri manusia memiliki karsa yang berhubungan dengan rasio dan rasa. Karsa disebut dengan kemauan atau kehendak. Hal ini tentunya berbeda dengan keinginan. Keinginan lebih mendekati pada senang atau cinta yang kadang-kadang berlawanan antara satu keinginan dengan keinginan lainnya. Dari seseorang pada waktu yang sama, keinginan belum menuju pada pelaksanaan. Kehendak atau kemauan adalah keinginan yang dipilih di antara keinginan. Apalagi keinginan yang banyak untuk dilaksanakan. Adapun kehendak muncul melalui sebuah proses, antara lain, ada stimulan ke dalam panca indera kita yang pasti akan terasa. Timbul keinginan-keinginan yang besar, timbul kebimbangan di mana menimbulkan proses untuk memilih, menentukan pilihan kepada salah satu keinginan, dan keinginan yang dipilih menjadi salah satu kemauan selanjutnya akan dilaksanakan. Perbuatan yang dilaksanakan dengan kesadaran dan dengan kehendaklah yang disebut dengan perbuatan budi pekerti.

Oke, kita masih di 106,8 FM Prodo RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Prodo di jam 9 lebih 5 menit. Kalau gak salah nih, bukan kalau gak salah sih, saya kasih tahu aja. Tadi sih saya dapat informasi dari teman-teman teknik yang katanya untuk radio terestrial kita bakal off sementara teman Prodo, karena ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki. Dan juga tapi kita di streaming digital tetap lanjut ya. Jadi untuk kamu yang mau dengerin tetap di RRI digital itu masih bisa ada nomor 2 ya. Jadi pindah dulu ke sana. Begitu juga nanti di jam 9.15 kita bakal ada ngobrol-ngobrol nih sama penyuluh narkoba ahli muda BNNK Bogor. Ini ada Kak Weli Riza Mukti yang di pagi hari ini nanti temanya itu adalah peredaran vape dan liquidnya di Indonesia serta bahaya yang mengintai teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, selagi nunggu sampai dengan 9.15 saya masih bakal puterin kamu lagu lagi.

0: Masalah gini aja kamu gak bisa urus.
1: Maaf Pak, tapi...
0: Gak ada tapi-tapi. Pokoknya ini salah kamu ya.
2: Ada apa ini ribut-ribut?
0: Ini bos, ada klien mau sign kontrak. Tapi kacau semua nih gara-gara dia nih.
2: Kacau bagaimana?
1: Maaf bos, kontraknya gagal. Soalnya dia colek-colek saya.
0: Dih, cuma dicolek doang. Siapa suruh kamu pakai pakaian seksi kayak gitu?
2: Jadi menurut kamu, kalau perempuan pakai pakaian seksi terjadi apa-apa, itu salah dia?
0: Ya iyalah pak, dia pakai baju kayak gitu, wajar dong kalau digodain.
2: Ngaco kamu, tidak ada satu wanita pun yang layak untuk dilecehkan. Nggak peduli seperti apa penampilannya. Saya lebih baik kehilangan kontrak besar daripada terjadi pelecehan di kantor ini. Bukan masalah dia berpakaian seperti apa, tapi kita yang harus mengendalikan diri kita.
3: Hargailah perempuan sebagaimana kamu ingin dihargai.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Prado RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Seperti yang udah saya janjikan tadi ya. Jadi di jam 9.15 ya, sekarang pas banget 9.15 kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Welia Riza Mukti. Ini sebagai penyuluh narkoba, ahli muda BNNK Bogor, teman Prado 2. Dan juga untuk temanya adalah peredaran vape dan liquidnya di Indonesia serta bahaya yang mengintai gitu. Nah, karena Kak Welinya juga udah datang di studio kita di pagi hari ini, jadi kita sapa dulu ya. Halo Kak Weli.
1: Halo teman-teman Pro 2 semuanya.
0: Alhamdulillah. Baik ya Kak ya?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Oke Kak, kalau misalnya kita ngelihat sekarang ya, karena berkaitan sama topik kita juga, jadi aku kayak langsung aja, dimana kalau kita nongkrong lah gampangnya gitu Kak,
1: iya,
0: di kafe, di warkop, iya, dimana gitu, itu kayak biasa banget ngelihat orang yang dalam tanda kutip jalan sambil ngevap,
1: iya,
0: nongkrong sambil ngevap,
1: benar,
0: atau sambil ngerokok dan lain sebagainya gitu, iya, lah ya. Kalau misalnya Kak Weli sendiri sebagai badan penyuluh gitu ya, itu ngelihatnya gimana sih Kak kalau yang kayak gitu?
1: Mungkin Mas Dimas ya, teman-teman pendengar semuanya, kita semua sudah tahu sekarang ini kayaknya vape itu lagi digandrungi gitu ya, terutama sama anak-anak remaja,
0: yes,
1: ya
0: betul,
1: anak-anak muda sekarang ini. Jadi di mana-mana itu mau tempat rame gitu,
0: tempat
1: yang
0: rame,
1: tempat sepi gitu kan ya, di lingkungan mungkin kalau di sekolah nggak boleh ya,
0: nah,
1: tapi di lingkungan kampus gitu ya,
0: ya
1: itu
0: kampus
1: sudah banyak gitu kita temukan anak-anak atau teman-teman yang ngevape gitu ya, kayaknya udah jadi gaya hidup sekarang itu,
0: iya, jadi lifestyle gitu,
1: iya,
0: ya
1: lifestyle gak gitu,
0: ngevape nggak asik,
1: iya, nggak gaul kalau nggak ngevape gitu
0: ya. Nggak, tapi kalau ngelihat pemandangan yang kayak gini, fenomena yang sekarang terjadi gitu ya, itu satu hal yang wajar atau malah mungkin mengkhawatirkan sih Kak sebenarnya?
1: Sebenarnya ya kalau dari sisi masyarakat mungkin itu sesuatu yang tren yang lagi di enak sekarang nih diikutin
0: lagi
1: gitu ya. Tapi kalau mungkin dari segi kesehatan ya, kalau dari segi kesehatannya, rokok biasa aja mungkin kita semua udah tahu itu,
0: betul,
1: ada bahayanya,
0: betul,
1: gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Nah, begitu juga dengan rokok elektrik atau vape ini, sekarang ini bahaya, yang dikatakan mungkin enggak kok vape lebih aman gitu, makanya banyak
0: kan,
1: yang
0: banyak banget tuh yang ngomong,
1: iya,
0: gitu
1: yang
0: kan,
1: ngomong statement, ngasih statement begitu sekarang, vape lebih aman dari rokok konvensional. Nah, itu semua sebenarnya adalah salah gitu, ya. Jadi mungkin untuk teman-teman pendengar juga, rokok elektrik atau vape itu bahayanya tetap ada, seperti halnya pada rokok konvensional, malah bisa dikatakan lebih berbahaya rokok elektrik.
0: Lebih berbahaya?
1: Iya.
0: Karena apa sih?
1: Karena yang pertama mungkin ya karena dia kan nikotin cair ya, liquidnya itu ya.
0: Betul.
1: Nah, kita semua sudah tahu nikotin itu pasti menimbulkan efek untuk tubuh kita ya, bikin kita jadi kecanduan gitu ya. Nah, kalau rokok konvensional mungkin dia kandungannya yang komposisi yang udah ada dalam satu batang rokok itu ada, sudah ada aturannya ya, dan jelas,
0: betul,
1: gitu kan,
0: betul, ditulis juga,
1: ditulis
0: gitu kan,
1: juga gitu kan, sudah ada aturannya. Dan rokok yang beredar yang konvensional itu kan dari pabrik yang udah ini ya, yang ya, udah ya, ada izin edarnya,
0: betul,
1: gitu,
0: betul,
1: kan kebanyakan. Nah, kalau rokok elektrik ini kebanyakan dia tuh nggak semua liquidnya itu ada izin edarnya gitu kan, nggak semuanya yang legal, ya, yang ada izin edarnya, yang ada pita cukainya, gitu kan. Sekarang ini banyak. Nah, kemudian juga kandungannya, liquidnya itu, kalau rokok elektrik atau vape itu tidak hanya nikotin, ya. Jadi ada bahan-bahan berbahaya lainnya, seperti ada logam berat, gitu ya. Dalamnya ada nikel, gitu ya. Kemudian ada cairan propylene glycol,
0: PG,
1: itu. Nah, itu juga akan menimbulkan efek pastinya terhadap tubuh kita. Jadi mau rokok, sebenarnya rokok elektrik itu mau yang legal atau ilegal itu pasti ada kandungan itu ya. Nah,
0: ya,
1: pada
0: ya,
1: apalagi yang berbahaya lainnya.
0: Betul, betul.
1: Gitu.
0: Apa itu yang punya cukai pun aja begitu juga,
1: iya,
0: gitu kan,
1: pasti
0: kan
1: ada kandungan,
0: apalagi
1: itu,
0: yang kalau misalnya enggak punya cukainya gitu,
1: iya,
0: kan itu kan malah enggak kedata sama sekali kan,
1: iya,
0: kayak yang kasusnya apa Kak, kalau nggak salah ada yang masukin narkoba gitu ya kalau nggak salah ya. Aku pernah dengar juga tuh soal itu tuh.
1: Nah iya itu benar. Nah ini mungkin kenapa kita saat ini bahas tentang vape ya, kayak kita ingin menyampaikan juga kepada teman-teman pendengar bahwa saat ini vape itu yang beredar di masyarakat itu kandungannya ternyata tidak hanya nikotin, tapi sudah masuk juga jenis-jenis narkotika disusupi lewat vape itu,
0: si liquidnya itu,
1: liquidnya itu. Ya, jadi kan karena mereka ngelihat nih sekarang trennya masyarakat lagi banyak penggemarnya nih vape ini.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi gimana caranya biar narkotika bisa masuk juga di situ?
0: Ya,
1: akhirnya mereka masukin lewat liquidnya vape itu.
0: Kan gitu. Karena memang juga di beberapa negara kan vape tuh udah mulai dilarang kan atau dibatasi gitu kan kayak.
1: Iya, benar. Ada di beberapa negara vape sudah mulai dilarang ya. Cuma kalau di Indonesia juga kita dari BNN sudah mulai mengajukan ya untuk pelarangan vape. Tapi saat ini ya namanya untuk adanya satu regulasi itu butuh proses
0: betul,
1: ya. Jadi masih didiskusikan di tingkat pusat.
0: Tapi Kak, kalau kita ngelihat gitu ya, kayak kenapa sih si vape ini gitu itu bisa sepopuler itu? Kayak kalau di trennya di anak muda gitu ya, kalau di rentang-rentang remaja tuh malah udah ngegeser rokok konvensional. Kenapa dia bisa secepat itu? Karena kan kalau kita lihat tuh, kita track back ke belakang, sebenarnya paling umurnya dia baru berapa sih? 8 tahun paling kurasa gitu kan. Paling enggak jauh-jauh 10 tahun kurang gitu kan. Malah tapi dia udah bisa ngambil porsinya rokok konvensional gitu kan. Itu kenapa ya kan
1: harganya? Jadi mungkin ada beberapa faktor ya, ada beberapa alasan kenapa vape ini lebih cepat trennya kepada masyarakat gitu ya. Mungkin yang pertama tadi adanya statementnya tuh ya, statement bahwa vape itu lebih aman dari rokok biasa.
0: Oh iya benar.
1: Jadi banyak yang ya udah
0: kalau gitu nggak mau ngerokok ngevape.
1: Iya benar, makanya banyak juga yang perokok konvensional akhirnya beralih ke vape.
0: Iya, banyak.
1: Karena merasa sama-sama ngerokok gitu kan, tapi lebih aman ya udah ngambil opsi ini. Tapi nggak tahu ternyata di belakangnya alasannya ternyata lebih berbahaya gitu ya. Kemudian kalau vape ini karena dia asapnya tuh ya, asapnya tuh kan aroma buah-buahan gitu ya, yang wangi, yang enak gitu ya, menyenangkan. Nah ini yang membuat salah satu daya tariknya nih.
0: Iya.
1: Kalau rokok biasa kan lebih
0: baunya nggak enak kan?
1: Baunya nggak enak.
0: Apalagi buat
1: gitu.
0: Ke cewek misalnya kayak punya istri gitu ya atau punya pacar, cowoknya bawa rokok tuh nggak suka, tapi yaudah ngevape baunya kan enggak gitu kan? Nah,
1: terus kan kalau rokok konvensional kan nempel di badan, di baju gitu kan baunya ya. Nah kalau vape kan enggak ya, jadi jadi mereka merasa ya udah lebih aman, jadi mau nanti pulang ke rumah ketemu istri juga
0: nggak apa-apa
1: ya, atau ketemu pacar nanti nggak apa-apa gitu kan.
0: Nah
1: itu
0: gitu
1: juga
0: ya,
1: salah satu alasannya. Kemudian sekarang ini perkembangan alatnya vape itu ya, itu kan sekarang udah mulai macam-macam tuh,
0: betul,
1: lebih menarik desain kotak tempatnya itu Nah itu juga menjadi salah satu daya tariknya tuh. Makanya banyak yang kalungin gitu ya. Jadi kayak semacam tren baru gitu kan, kayak jadi anak gaul gitu ya.
0: Praktis juga gitu
1: praktis.
0: Kan kalau rokok tuh memang harus keluar rokoknya dulu, terus kemudian dibakar, belum tentu ada koreknya gitu kan. Kalau
1: enggak
0: tinggal gini.
1: Tinggal isep aja gitu ya.
0: Jadi kayaknya memang gara-gara kemudahan dan lain sebagainya gitu, itu yang akhirnya buat si vape ini jadi lebih cepat gitu ya, menyebar ke khususnya anak-anak muda gitu ya. Oke lah teman-teman berdua, nanti kita lanjutin lagi. Kita jeda dulu satu lagu teman-teman berdua ya, nanti baru kita lanjutin lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Brodo FM.

0: Oke, teman-teman, udah kita lanjutin lagi masih ngobrolin soal peredaran vape dan liquidnya di Indonesia serta bahaya yang mengintai. Ini barengan sama Kak Weli gitu. Kak Weli, kalau di rokok nih, aku sering dengar kayak ada omongan gini. Kalau misalnya saya ngerokok, yang sebelah bilangnya perokok pasif. Kalau di vape ada gak sih?
1: Iya, jadi kalau untuk di vape juga sama ya.
0: Sama,
1: jadi teman-teman
0: ya,
1: yang kena asapnya itu kan juga, tetap jadi perokok pasif juga ya. Takutnya nanti pasif. Jadi alasan lagi ya kalau vape mah nggak ada perokok pasifnya gitu ya. Tetap sama.
0: Padahal pas sebenarnya mah sama aja ya.
1: Iya.
0: Karena asapnya ya kan tetap terhirup juga,
1: iya,
0: gitu
1: oleh
0: ya.
1: Oleh
0: sama
1: di lingkungan kita
0: yang sebelahnya ya, gitu dan lain sebagainya gitu ya. Kan tapi kalau misalnya ngomongin ngelihat anak muda yang ada di Bogor ya, kalau di BNN sendiri itu ngelihatnya biasanya anak-anak muda ini atau remaja-remaja ini di usia berapa sih kisarannya bisa terjun ke bukan terjun lah ngomongnya apa terjerumus gitu ke vape ini, Kak?
1: Awal mulanya
0: di usia berapa rentangnya, Kak?
1: Rentangnya kalau sekarang ini sih kalau dari kasus-kasus atau laporan-laporan yang masuk ke kita ya, itu usia SMP bahkan sampai SD.
0: SD
1: rata-rata anak kelas 5, kelas 6 itu udah mulai kenal rokok ya. Jadi kayak saya pernah kunjungan ke sekolah ya kan, kalau di BNN tuh kita ada program jadi pembina upacara gitu ya. Nah, sampai ke tingkat SMA, SMP dan SD. Nah, waktu kunjungan ke SD tuh kepala sekolahnya cerita tuh, "Bu, di sekolah kita ini banyak, Bu, anak-anak udah mulai kenal rokok," gitu.
0: SD tuh ya?
1: SD. Iya, udah mulai kenal rokok. Gimana? Bisa kebayang ya SD udah ngerokok, gimana SMP, SMA nanti ya. Nah, jadi usia-usia kalau bisa dibilang sekarang masih usia dini gitu
0: usia
1: ya.
0: Usia dini itu sudah terpapar gitu lah ya.
1: Terpapar rokok.
0: Kalau gitu tuh sebenarnya gimana ya? Saya ngomongnya ya. Kalau BNN sendiri itu ngejagainnya gimana sih, Kak? Pihak-pihak yang terkait itu gimana ya harusnya ya kan, karena kasihan banget lah anak SD gitu kan, terus sudah mulai kenal rokok dan lain sebagainya gitu.
1: Salah satu upaya yang kita lakukan dari BNN ya, yang pasti kita terus melakukan himbauan, ya himbauan baik secara langsung lewat penyuluhan ya, atau himbauan lewat kampanye dan juga lewat media-media cetak seperti poster gitu. Jadi waktu kita kunjungan ke sekolah juga kita pasti selalu ngasih poster-poster tuh untuk ditempel di sekolah ya. Kalau untuk kalangan remaja itu himbauan untuk menjauhi rokok dan narkoba gitu. Tapi kalau dari segi penangkapan atau pemberantasannya ya, rokok ini sendiri sebenarnya secara hukum kan legal ya. Jadi kita tidak bisa menangkap gitu orang yang merokok gitu kan.
0: Vape pun demikian ya?
1: Iya, vape juga sama. Vape juga masih statusnya legal
0: di ya, Indonesia
1: ya. Di Indonesia. Kecuali kalau tadi vape liquidnya ada kandungan narkotikanya ya. Nah, itu beda, baru bisa kita tindak gitu ya. Cuman selama masih nikotin itu masih legal. Jadi kita sifatnya hanya berupa himbauan dan ajakan gitu. Serta kalau anak-anak remaja kan biasanya lebih ngenaknya tuh kita kalau ngasih lihat bahayanya nih gitu ya. Nih loh bahayanya kalau kita ngerokok kayak narkoba gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa membuat mereka berpikir dua kali gitu ya.
0: Bentuknya mah sosialisasi gitu ya, Kak ya. Kalau misalnya ternyata ini nih bahaya juga loh, bukan cuma rokok doang, rokok konvensional maksudnya. Yang bahaya, tapi vape juga punya bahaya yang mengintai gitu kan ya. Dan kayaknya kalau kayak gitu tuh orang tua, guru dan lain sebagainya juga harus terlibat gitu ya, Kak ya. Kalau misalnya anak SD nih, saya mikirnya tuh saya mikir ke zaman saya soal
1: kebayang ya masih SD kelas 5, kelas 6
0: perasaan lu gak ngerti yang gitu-gitu.
1: Kita mah masih mikirnya main gitu ya, beli jajan permen, ciki
0: ini
1: gitu.
0: Rokok ya kan.
1: Ini rokok. Ya itulah kalau anak-anak zaman sekarang ya. Jadi kalau mungkin kalau untuk anak kalau SMA mungkin dia sudah bisa memutuskan sendiri ya. Nah,
0: betul,
1: tapi kalau anak SMP, SD ini masih butuh perhatian sekali dari orang tua dan guru di sekolah.
0: Nah, Kak, tadi aku singgung sedikit yang apa? Liquid narkoba bentuk liquid ya. Apa sih namanya, THC apa-apa gitu ya, saya lupa ya itu. Misalnya gitu, saya tahu terus misalnya anggaplah teman kita curiga dan lain sebagainya, BNN tuh punya layanan aduan tanpa tahu orangnya gitu nggak sih kak? Maksudnya supaya kita tuh anonimus gitu, itu ada nggak sih kak?
1: Ada ya. Kita dengan tangan terbuka ya menerima bila memang ada masyarakat yang ingin melaporkan terkait dengan penyalahgunaan narkoba ya, baik mau di liquid vape ataupun narkoba yang lainnya, kita sangat-sangat mengharapkan malah bantuan dari masyarakat itu untuk melaporkan bila ada penyalahgunaan peredaran narkoba di lingkungannya ya. Nah, jadi layanan aduannya kalau untuk tingkat nasional itu di 184.
0: Oh, ya. 184.
1: Tapi kalau misalnya di BNN Kabupaten Bogor sendiri kita juga menerima pengaduan ya. Mungkin kalau untuk teman-teman pendengar yang ada di wilayah Bogor, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor bisa lewat call center BNN Kabogor ya. Sekarang mah gampangnya kan kalau telepon kena pulsa gitu ya. Jadi mungkin bisa lewat WhatsApp. Nah, ini ya yang enggak kena pulsa ya. Jadi lewat WhatsApp di 08 1 4 kali 74 595.
0: 08 1 4 kali 74 595.
1: Iya.
0: Mirip-mirip lah sama ini Pro 2. Kalau Pro 2 satunya 5 kali enggak?
1: Oh gitu. Oh jangan ketukar nanti ya, takutnya malah laporan ke Pro 2.
0: Iya betul-betul. 08 1 4 kali 74 595. Gitu ya teman Pro 2 ya.
1: Atau kalau susah ngapalin angkanya lewat DM Instagram. DM
0: Instagram
1: gitu,
0: gampang
1: bisa.
0: Sekarang mah nyarinya ya.
1: Tinggal cari gitu. Akun info BNN Kabupaten Bogor
0: BNN
1: aja.
0: BNN Kabupaten Bogor tuh teman Pro 2. Tapi itu pasti nama pelapornya mah anonimus kan pasti.
1: Dirahasiakan, kita jamin kerahasiaannya.
0: Oke. Okay. Ya. Kak, aku dengar entah salah entah benar gitu ya. Kalau BNN itu sudah ada surat edaran apa namanya larangan keras penggunaan vape sekarang udah belum sih kak?
1: Kalau untuk sekarang belum.
0: Yang dimajukan tuh apa kak? Yang didorong untuk
1: itu. Yang didorong untuk peraturan pelarangan vape. Ya jadi untuk semua jenis vape. Artinya kita mengajukan vape. Ya untuk penggunaan vape jenis apapun gitu lebih baik dilarang gitu ya karena sekarang ini kasus peredaran liquidnya vape itu sudah banyak sekali ya narkotika-narkotika yang ataupun bahan adiktif gitu ya dimasukkan. Jadi misalnya kayak kemarin itu bulan Juli ya, BNN itu melakukan penangkapan 3 ton lebih bunga ganja. Nah ini kan awalnya dia bentuknya kan bunga ganja ya. Nah ini ternyata setelah dilakukan penyelidikan bunga ganja ini akan diolah menjadi liquid. Iya. Jadi ganja cair.
0: Jadi gitu. Ganja cair. Mm-hmm. Ini yang disusup-susupin.
1: Iya.
0: Bentuknya liquid ke vape-vape ini
1: iya,
0: gitu ya.
1: Jadi ganja sekarang bentuknya enggak
0: bukan
1: kayak rokok
0: gitu,
1: gitu
0: aja
1: lagi ya.
0: Gitu kan.
1: Mereka bentuk jadi cair gitu ya.
0: Betul betul betul. Berarti nanti ini kan sebenarnya kan jaga-jaga ya.
1: Iya.
0: Bagusnya sih memang berarti kedepannya diharapkan memang total larangan total ya kak.
1: Iya,
0: seperti
1: kita berharap,
0: beberapa negara kan kayak Singapura dan lain sebagainya gitu.
1: Iya benar.
0: Sudah gitu kan.
1: Sudah melarang sudah total gitu ya, karena melihat sudah sangat mengkhawatirkan gitu ya. Jadi daripada satu apa namanya daripada banyak kasus lagi yang terjadi, mending secara total gitu ya dilarang gitu. Jadi kita masih memproses itu di tingkat pusat.
0: Oke, okay. Kak terakhir mungkin satu kalimat yang ngena banget lah, closing statement atau pesan yang ngena banget ke para remaja ya, khususnya buat adik-adik kita yang usianya masih muda sekali gitu ya. Apa kak? Yang bisa disampaikan kak?
1: Iya, jadi buat teman-teman pendengar khususnya kalangan remaja, awalnya kita mungkin teman-teman pengen pakai vape itu buat mendapatkan efek kesenangan atau menghilangkan stres ya. Sebenarnya ada cara alami bagaimana kita bisa untuk menghilangkan tuh kan dia ingin menghasilkan hormon dopamin ya sebenarnya. Okay, nah itu sebenarnya bisa secara alami. Gimana? Kita lakukan untuk menghasilkan hormon dopamin itu. Ya, jadi secara alami mungkin bisa dengan kalau makan makanan yang sehat.
0: Oke.
1: Ya, makan makanan yang sehat, yang bergizi, pola hidup sehat ya. Karena saya lihat sekarang anak-anak muda Gen Z gitu udah mulai berubah ya pola hidupnya, yang dulu suka nongkrong mungkin sekarang sudah mulai banyak yang olahraga, jogging. Nah, itu mungkin lebih baik ya. Itu juga bisa menghasilkan dopamin secara alami. Jadi enggak harus kita menggunakan vape atau narkoba untuk mendapatkan
0: ke olahraga
1: ya, gitu ya. Larikan ke olahraga. Jadi kalau tubuh kita sudah sehat, sudah bugar, itu udah dopamin alami. Jadi kita gak butuh lagi narkoba untuk mendapatkan dopamin itu.
0: Oke, gitu. Kak, tapi kalau misalnya nih udah terlanjur gitu ya, udah terlanjur memang sudah mungkin basicnya perokok, perokok konvensional, terus kemudian nge-vape gitu, udah terlanjur, yang ada gak sih tips atau triknya gitu supaya berhenti gitu, berhenti total? Maksudnya kan tadi yang ngerokok konvensional berhenti karena ada vape kan.
1: Iya,
0: nah, kalau berhenti lagi gimana tuh gitu.
1: Berhenti
0: kan
1: lagi dari vape nih ya. Jangan ke konvensional lagi ya.
0: Balik
1: katanya. Balik lagi jangan ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah terlanjur ngerokok atau vape, yang pertama harus dilakukan bila emang ingin berhenti adalah niat. Ya. Itu yang paling kunci utamanya ya.
0: Berat.
1: Ya.
0: Langsung
1: jadi,
0: berat.
1: Kalau udah niat, insyaallah mau seberat apapun gitu ya, caranya pasti akan diupayakan oleh dia kan. Kalau sudah niat untuk berhenti. Niat untuk hidup sehat gitu kan. Kalau nggak ada niat gimana? Ya bisa aja nanti berhenti balik lagi. Gitu kan. Kalau
0: banyak
1: niat,
0: yang gitu.
1: Iya, banyak yang udah tadinya udah niat ya. Ada yang udah niat tapi ketemu sama teman-teman yang nongkrong ngerokok
0: ikutan.
1: Iya, balik lagi. Gitu. Nah, jadi mungkin itu mungkin yang kedua juga, kita sebisa mungkin batasi pergaulan dengan yang ngerokok ya. Jadi supaya jangan kebawa lagi pengen ngerokoknya gitu ya. Jadi pilih lagi lingkungan pergaulan pertemanan yang jadi bisa memiliki yang larang lebih positif gitu, yang cari teman yang sama-sama yang nggak ngerokok gitu kan. Jadi supaya kita makin termotivasi ya. Kemudian yang ketiga juga tambahan, bisa kita cari-cari informasi pengetahuan. Ini loh bahaya rokok sekarang itu loh gitu ya. Bahayanya tuh mungkin teman-teman gak ngerasa sekarang nih bahayanya, tapi nanti sudah bertahun-tahun ini, kemudian gitu.
0: Efek jangka panjang
1: ya,
0: yang dilihat
1: panjang
0: gitu ya kayak, bukan efek jangka pendek ya.
1: Iya benar gitu. Jadi mungkin sekarang nggak kerasa efeknya ya. Saya ngerokok biasa-biasa aja, masih sehat-sehat aja, sehat-sehat gitu aja, ya alasannya gitu kan. Ngelesnya begitu. Tapi ya nanti dirasanya nanti gitu, bertahun-tahun kemudian gitu. Jadi mungkin kebanyakan orang yang ngerokok ataupun narkoba ya merasa aman aja karena nggak tahu bahayanya itu ya. Jadi mungkin kalau mudah-mudahan kalau sudah tahu paham bahayanya, jadi ya niatnya tadi makin kuat lah ya untuk berhenti ngerokok.
0: Oke, apa namanya kalau liquid ya Kak, liquid online gitu kan Kak ya. Liquid online itu gimana ya Kak ya? Kalau misalnya kita kayak bisa bedain gitu mana mana yang punya legal. Kadang kan iya, kadang kita tuh beli gitu aja ya, gitu benar, kan enggak ya. Mana legal, mana yang enggak legal dan lain sebagainya.
1: Mana yang
0: gitu.
1: Aman, mana yang enggak.
0: Mana yang
1: gitu.
0: Aman, mana yang enggak gitu. Iya. Itu ada cirinya enggak sih Kak kalau dari BNN sendiri Kak?
1: Kalau di masyarakat umum peredaran liquid itu sebenarnya agak susah ya membedakan mana yang aman, mana yang enggak, mana yang benar-benar murni nikotin cair, mana yang sudah dicampur narkoba gitu ya.
0: Oh, ketahuan ya itu Kak.
1: Iya.
0: Warna mah sama aja ya.
1: Mungkin salah satu caranya dilihat, kadang kan merek suka ngikutin ya merek asli gitu, tapi dibikin tiruannya seperti itu ya. Jadi kalau ini juga hati-hati buat teman-teman. Jadi sebenarnya kan tadi saya bilang bahwa susah membedakan.
0: Sulit ya.
1: Sulit membedakan mana yang aman dan yang tidak aman gitu. Nah, salah satu caranya mungkin bisa kalau memang mau membeli. Kalau online kan kita nggak tahu ya penjualnya gitu ya.
0: Yang murah yang penting, Pak.
1: Caranya ya beli lewat offline ya.
0: Okay.
1: Toko di toko-toko vape store yang sudah ada izinnya
0: sudah
1: gitu
0: ada
1: ya izinnya. Jadi mungkin di situ lebih aman lebih gitu aman kita ya. Beli. Kemudian biasanya kan kalau yang legal tuh ada pita cukainya ya, mm-hmm, yang sudah mm-hmm boleh ada izin edarnya. Mm-hmm. Tapi ya lebih baik sih nggak usah beli.
0: benar. Kak, kalau misalnya yang apa namanya liquid gitu ya, vape yang dijual bebas di toko-toko ya, bahkan di marketplace online gitu, mm-hmm, sejauh mana sih BNN itu berkolaborasi gitu sama mungkin Bea Cukai untuk mm-hmm mengawasi yang ini nih tadi nih yang kagak beres ini nih gitu.
1: Iya. Jadi kalau untuk BNN sendiri tingkat pengawasan dan penindakannya ya masih banyak dilakukan oleh pusat ya, mm-hmm, karena mm-hmm kalau di kabupaten itu masih ada keterbatasan gitu ya.
0: Oh, iya. Mm-hmm.
1: Jadi untuk pusat sendiri terus bekerja sama dengan Bea Cukai, mm-hmm, dengan BPOM ya, mm-hmm, untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran vape sendiri di Indonesia gitu. Karena beberapa kasus yang sudah diungkap BNN itu ya, mm-hmm, kebanyakan itu kan liquidnya dari luar ya.
0: Oh, masuk ya.
1: Mau ganja, mau etomidate gitu. Oh, kan. Iya, etomidate, ada lagi ketamin gitu ya. Betul. Itu kebanyakan dari luar.
0: Oke. Okay. Kalau gitu terima kasih Kak Welly gitu ya untuk informasinya. Semoga teman-teman Pro 2 yang dengar gitu kembali ke jalan yang benar.
1: Amin. Mudah-mudahan tergerak hatinya.
0: Tergerak gitu kan, karena memang bahayanya tuh beneran bahaya gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Bener-bener.
0: Dan yang orang yang ngomong kayak vape lebih aman daripada rokok itu sebenarnya
1: salah
0: gitu. Iya. Itu mitos gitu kan. Mm-hmm. Nah, itu memang orangnya.
1: Cuma ya, iya, cuman kamuflase aja gitu ya.
0: Membela diri gitu. Membela ya kayak. Oke, Kak Welly mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol bareng lagi gitu ya.
1: Siap,
0: kayak untuk
1: ditunggu
0: topik yang berbeda gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan? Kalau gitu terima kasih Pro 2, kita sudahi untuk obrolan di Sepada pagi hari ini gitu ya. Saya juga sekaligus untuk pamit undur dari ruang dengar kamu. Setelah ini bakal ada rekan saya yang nerusin di Santai Siang gitu ya. Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waktunya santai siang di Produa FM RRI Bogor. Produa FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

Assalamualaikum. Halo, selamat siang teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marlita di siang hari kamu. Tentunya kita ada di rangkaian santai siang. Udah siang, di luar sana panas. Aku enggak tahu nih ya, kamu masih ngerasa atau enggak kalau misalnya ketika kita beraktivitas di luar nih kulit rasanya berpasir begitu. Mungkin debunya sudah mulai tebal di Bogor ini nih teman Opera 2 ya. Mudah-mudahan segera turun hujan supaya udara di seputaran Bogor sini kembali bersih lagi, kembali sehat lagi. Amin. Nah, buat kamu yang lagi santai-santai di rumah, Rinda bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik, requestan-requestan kamu terlebih dahulu di jam 10 ini sampai dengan mendekati jam 1 siang. Jadi yuk di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Aku tunggu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita mulai baca ini teman Pro 2, ada beberapa yang sudah masuk. Selamat siang dari Nur Sima. Hai Nur Sima, Nur Sima yang ada di Pajajaran. Katanya kalau Nur Sima pengen dengerin lagunya Keisha Levron Kakak yang Pelarian. Boleh banget. Nanti lagunya aku puterin ya. Ditunggu. Terus ada juga dari Fajar. Hai Fajar, Fajar yang ada di Pomat. Katanya kalau Fajar hari ini pengen dengerin lagunya dari Ariel Smana, yang mana aja lah Rin. Boleh, nanti aku puterin ya, yang mana aja. Emang ada ya judulnya mana aja, enggak ada yang bercanda. Nah, nanti aku puterin, ditunggu aja ya untuk Fajar ya, aku pilihin deh. Terus selamat siang juga untuk Makmur. Hai Makmur, Makmur yang ada di Salabenda. Katanya kalau Makmur pengen dengerin lagunya Rizky Febian yang Alama, boleh banget, nanti lagunya aku puterin. Tiga lagu siap menemani kamu di siang hari ini. Langsung aja yuk, ini dia requestannya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Nggak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah Maggot atau Belatung.

0: habis siang, jadi kan kita datang ke meet and greet-nya Aliando?
1: Pasti jadi dong. Duh, jangan sampai telat nih.
2: Tapi, itu kan acaranya masih jam sekolah.
3: Wah, udah kabur aja kita pas istirahat. Sekali-sekali gak apalah.
1: Iya sih, Mai. Kan gak setiap hari ini.
2: Enggak, aku gak ikut.
3: Payah kamu, Mai. Udah, kita berdua aja deh, Ras.
1: Oke.
3: Laras, ayo nanti keburu ketahuan guru.
1: Iya, iya, ini juga cepet-cepet kok.
4: Hei, kalian yang di sana, berhenti.
1: Wah, Sar, kita ketahuan.
4: Mau kemana kalian?
3: Kita mau...
4: Kalian mau bolos ya? Keterlaluan. Kalian tahu, dengan bolos, kalian sudah belajar korupsi waktu. Mau jadi apa kalian kelak? Sebagai pelajar, tugas kalian adalah belajar. Sekarang, berdiri di depan kelas kalian.
5: Baik, Pak. Maafkan kami.
6: Hindarilah korupsi, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.
7: Teman terbaik kamu.

Kita lanjut lagi. Selamat siang untuk Kak Lara yang ada di Bogor. Apa kabar Kak Lara? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Ya amin. Kak Lara pengen dengerin lagu kesukaannya, ada Avril Lavigne dengan When You're Gone. Sebentar lagi aku puterin ya Kak Lara, ditunggu. Terus ada juga dari Putri, Putri yang ada di Ciampea. Kalau Putri pengen dengerin lagunya Prince dengan The Most Beautiful Girl in the World, boleh banget, nanti lagunya aku puterin juga. Terus selamat siang juga, aku mau menyapa siapa nih ya? Ada Oma, hai Oma. Oma yang ada di Kayu Manis, katanya kalau Oma pengen dengerin lagunya Lady Gaga yang sama Bruno Mars, Rian, Die With A Smile. Siap lah kalau begitu. Yuk kita siap-siap lagi dengerin lagu-lagu requestan kamu.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Okay, teman-teman Broadway, kita lanjut lagi yuk. Selamat siang, ada dari Ani. Hai Ani, Ani yang ada di mana nih? Di Bogor aja katanya. Pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen yang Apa Kabar? Kabar baik nih. Kamu apa kabar? Nanti lagunya aku puterin ya. Terus ada juga dari Ruby. Hai Ruby, Ruby yang ada di mana nih? Di Jalan Mataram. Kata Jalan Mataram tuh mana ya? Di Jalan Mataram katanya pengen dengerin lagu lama dari Slang dengan Terlalu Manis. Boleh. Nanti lagunya aku puterin ya. Terus ada juga dari Yuki. Hai Yuki, Yuki yang ada di Abezin. Kalau Yuki pengen dengerin lagunya Feby Putri dengan Halu, boleh banget. Langsung aja yuk, ini dia requestannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Udah tahu belum? Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 siang hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Kita mulai dengan informasi pertama, nama Rafael Struik kembali mencuat di awal musim BRI Super League 2026-2027. Striker timnas Indonesia itu tampil gemilang saat Dewa United menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri Sabtu 5 September 2026. Rafael mencetak gol spektakuler melalui sepakan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut menjadi gol perdananya musim ini sekaligus membantu Dewa United mengamankan 3 poin. Rafael mengaku senang bisa berkontribusi untuk tim. Ia menyebut mencetak gol merupakan tugas sebagai seorang penyerang. Musim ini Rafael bertekad tampil maksimal bersama Dewa United. Ia juga ingin kembali membuktikan kemampuannya demi bersaing mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia John Hartman belum memasukkan nama Rafael dalam skuad Garuda. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah membentuk Satuan Tugas atau Satgas untuk memperkuat keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Pembentukan Satgas merupakan hasil koordinasi lintas kementerian, melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan Badan Pengatur BUMN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Satgas ini dibentuk untuk memastikan pemanfaatan KDMP berjalan maksimal, sekaligus memperkuat peran koperasi dalam sistem logistik nasional. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pembayaran cicil KDMP yang akan disalurkan langsung kepada bank-bank Himbara berdasarkan permintaan Menteri Koperasi. Purbaya menegaskan dana pembayaran cicil tersebut telah tersedia dalam anggaran pemerintah dan bukan merupakan tambahan anggaran. Pemerintah juga membuka ruang penyempurnaan bagi KDMP yang masih dalam proses verifikasi dan validasi. Prioritas pemerintah memastikan pembiayaan KDMP tidak mengganggu kondisi perbankan nasional. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Udah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Weekend Radio ya. Tentunya jam requestnya masih dibuka sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti. Dan aku mau ingetin kamu nih teman Radio yang lagi di jalan, lagi kerja, ataupun lagi santai. Sekarang kamu bisa tetap dengerin RRI Bogor Program Radio lewat aplikasi RRI Digital. Tinggal buka HP kamu, download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Cari deh RRI Digital. Ini gratis loh teman Radio ya. Kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan bisa juga pilih kanal RRI lainnya. Mudah banget kan? Praktis dan juga kekinian. Jangan sampai ketinggalan info dan hiburan dari RRI. Yuk download RRI Digital sekarang.

0: Yeah, you should take it off.
1: Sahabat adalah mereka yang tahu kekuranganmu, tapi memilih untuk bersamamu ketika yang lain meninggalkanmu. Tapi, apakah kalian tahu Hari Persahabatan Internasional diresmikan langsung oleh PBB pada tanggal 27 April 2011 dan ditetapkan pada tanggal 30 Juli. Kita memperingati Hari Persahabatan dan penjuru dunia merayakannya dengan menulis tagar Friendship Day di media sosial. Seorang sahabat tidak akan membuatmu hilang harapan. Ia akan berusaha membuatmu percaya bahwa kamu sangatlah berharga.
2: Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.

0: lewat JPO aja yuk, biar nggak muter jauh nih. Tuh dekat.
1: Ya udah yuk.
0: Dim.
1: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
1: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
1: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
2: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
3: Iya dek, makasih ya.
4: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu, karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.
5: Teman terbaik kamu.

Pro2, kita lanjut yuk informasi berikutnya. Ada dari Tika. Hai Tika, Tika yang ada di Manunggal. Katanya kalau Tika pengen dengerin lagunya Risalah Hati dari Pamungkas. Boleh banget, nanti lagunya aku puterin ya. Terus ada Suhaimi. Hai Suhaimi yang ada di Teplan. Kalau Suhaimi pengen dengerin lagunya New Jeans dengan Dit, siaplah kalau begitu teman Pro2. Tentunya masih dibuka di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa.

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: begitu caranya? Bagaimana mau jalan proyek kita ini?
1: Konsep lolang bagus, tapi sponsor susah terimanya. Oe punya konsep, sponsor suka.
2: Ya kan bisa dikolaborasikan toh. Kalau sampean merasa idenya jos, bisa kita kompromikan.
1: Lo mikir coba ya, mau acaranya sebagus apapun.
3: Setiap orang pasti memiliki pemikiran dan pendapatnya sendiri-sendiri. Jangan mudah menyalahkan mereka yang tak sependapat dengan kita. Karena wajar jika ada pendapat atau keyakinan yang berbeda. Maka bijaklah mengelola perbedaan dalam kerukunan dan bukan permusuhan. Oke, rapat kita break makan siang dulu. Kita ke kafe depan sama-sama ya.
4: Oke, bos.
1: Man, lolang dari tadi ngamuk-ngamuk. Kita makan dulu lolang, nanti paling banyak makan pesen lah.
4: Aku tuh marah-marah karena aku belum makan.
5: Yowes, makan sih. Yuk, bro. Ayo, mau nama dulu lah.
1: Hayah, oe pusing.

Kita lanjut lagi teman Pre2. Selamat siang untuk Iam. Hai Iam, Iam yang ada di Cimanggu. Hai Iam, Iam pengen dengerin lagunya Now yang bareng sama Momo Rin dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Siap, lagunya nanti aku puterin ya. Terus selamat siang juga untuk Jujun. Hai Jujun, Jujun yang ada di Kebon Pedas. Kalau Jujun pengen dengerin lagunya Malik and the Essential dengan Mata Hati Telinga. Siap deh kalau begitu. Nah teman Pro2, informasi lagi buat kamu nih, karena ini kita sudah mulai memasuki waktu nya makan siang dan juga untuk kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya di hari ini tuh di jam 11.53 menit waktu Indonesia Barat. Kita seling dulu sama beberapa lagu religi sebelum nanti lagu-lagu requestan kamu aku puterin kembali. Jangan kemana-mana, tetap di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis Riwayat Muslim.

Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Teman Pro 2, ada informasi ini, BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan sedang sampai dengan lebat dan angin kencang di sejumlah wilayah di Indonesia di tanggal 10 sampai dengan 11 September 2026. Peringatan ini datang saat sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam periode musim kemarau. Tapi biarpun begitu, bukan berarti cuaca bakal full panas nih teman Pro 2. Beberapa wilayah masih berpeluang mengalami pertumbuhan awan hujan, terutama Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian utara, dan Papua bagian utara. Di sisi lain, kondisi panas juga masih perlu diwaspadai. Suhu maksimum pada akhir Agustus lalu aja bahkan sampai dengan 37,9 derajat Celcius di Melawai, Kalimantan Barat. BMKG juga mencatat ratusan titik panas. Ada 463 titik terdeteksi di Kalimantan dan 264 titik lainnya berada di Sumatera. Sementara itu, sejumlah wilayah Indonesia bagian selatan mengalami hari tanpa hujan hingga lebih dari 100 hari. Yang terlama tercatat 121 hari yaitu adalah di Bantul, Yogyakarta. Jadi buat kamu yang siang ini masih beraktivitas di luar, tetap pantau info cuaca, bawa payung ataupun jas hujan, dan jangan lupa jaga kondisi tubuh di tengah cuaca yang berubah-ubah.

0: Aku gak tahu harus kayak gimana lagi, Fit. Ayahku bangkrut. Orang tuaku berpisah. Hidupku hancur.
1: Iya, aku tahu ini berat, Nit. Tapi narkoba bukan solusinya. Tolong dengerin aku ya.
0: Aku gak bisa, Fit. Semua ini terlalu berat buat aku. Narkoba itu membuat aku lupa sejenak sama masalah-masalahku.
1: Iya, tapi bukan solusi, Nit. Cuma bantu lupain masalah sesaat aja. Gak bisa selesaikan masalah sama sekali. Yang ada badan kamu tuh yang jadi korban.
0: Fit, ini cara aku ngelupain masalahku. Kamu gak akan ngerti.
1: Aku hanya ingin kamu selamat. Jangan biarkan narkoba menghancurkanmu. Maaf ya, Nit. Aku harap ini bisa jadi pelajaran buat kamu. Aku tetap sahabatmu, dan aku akan selalu mendukung kamu untuk berubah.
2: Jangan biarkan teman kita terjerumus dalam narkoba. Ingatkan mereka, sayangi mereka, dan bantu mereka keluar dari jerat narkoba.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Fredu yang belum kamu tahu.
1: Teman Fredu, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12-24 jam.
0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

teman-teman Produe, untuk sebagian orang Indonesia makan tanpa sambal ada rasa pedes-pedesnya itu kayak kurang apa gitu ya. Mulai dari nasi goreng, gorengan sampai dengan makanan khas daerah, sambal ataupun percabean itu hampir selalu jadi teman setia. Ternyata nih kebiasaan suka makan pedes ini tuh bisa terbentuk sejak kecil. Kalau dari kecil udah sering dikenalkan dengan cabe, sambal, lidah pun makin familiar dengan sensasi pedas. Yang menariknya, Indonesia punya sekitar 110 jenis sambal. Setiap daerah punya racikan dan juga karakter rasa yang berbeda. Ada yang pedasnya level up, ada yang lebih gurih sampai yang punya sensasi segar. Tapi tahu nggak sih teman Produa, cabai ternyata bukan tanaman asli Indonesia. Cabai sendiri berasal dari kawasan Amerika dan masuk ke Nusantara lewat perdagangan dan juga pelayaran. Sebelum cabai populer, masyarakat Nusantara sudah mengenal bahan pemberi rasa pedas kayak jahe, lada, sampai dengan cabia. Setelah cabai menyebar, bahan ini mulai masuk ke berbagai masakan dan akhirnya lahir deh beragam sambal khas dari daerah Nusantara kita. Jadi dari bahannya sebenarnya bukan asli Nusantara, Indonesia justru punya 100 versi sambal gitu kan ya, yang bikin makanan makin nagih. Nah, kalau misalnya kamu sendiri, sambal favorit kamu dari daerah mana nih teman Produa?

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

lanjut aja nih teman-teman Prodi West. Selamat siang untuk Ulum. Hai Ulum, Ulum yang ada di Cilendek. Katanya kalau Ulum siang hari ini pengen dengerin lagunya Sabrina Carpenter dengan Coincidence. Nanti lagunya aku puterin. Ditunggu ya Ulum. Terus ada juga dari Mood. Hai Mood, Mood yang ada di Bukit Pelangi. Kalau Mood pengen dengerin lagunya Rumah Sakit dong yang Sandiwara Semu, boleh banget. Nah teman-teman Produa, dua lagu ini tuh requestan terakhir aku untuk edisi hari ini, karena nanti kita akan beralih ke informasi-informasi seputaran olahraga di jam 1 siang. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request teman-teman Produa. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas kamu di siang hari ini. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, ikutin terus rangkaian acara yang ada di Produa di Santai Siang edisi hari ini bareng sama Rinda. Kalau gitu kita dengerin yuk. Ini dia requestan kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pernah juga, namanya memang liang teh, tapi ternyata minuman ini tuh nggak dibuat dari daun teh seperti teh umumnya gitu loh teman Predua. Liang teh sendiri berasal dari liang cha, minuman herbal yang berkembang di wilayah Cina Selatan. Cara pembuatannya cukup sederhana, itu dengan merebus berbagai tanaman herbal dengan air aja, karena berbeda dari teh biasa yang menggunakan tanaman Camellia sinensis. Nah, bahan liang teh biasanya macam-macam. Ada yang menggunakan cincau hitam, pandan, jahe, bunga krisen, sampai dengan tanaman herbal lainnya. Makanya nih, rasa liang teh juga kan gak terlalu sama kayak teh biasa kan. Ada yang manis, ada yang pahit, bahkan punya aroma herbal yang cukup kuat. Salah satu yang terkenal itu adalah Wong Lokat yang mulai dikenal di Guangdong dan juga Guangxi sejak tahun 1828. Tradisi liang teh sendiri kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia termasuk di Indonesia. Di sini liang teh berkembang sebagai bagian dari kuliner dan tradisi masyarakat keturunan Tionghoa. Kalau sekarang, kau bisa menemukan liang teh di kedai, restoran, bahkan dalam bentuk minuman kemasan. Jadi biarpun namanya teh gitu kan ya, liang teh sebenarnya lebih tepat dibilang itu minuman berherbal ataupun minuman herbal yang tidak ada kandungan tehnya. Unik sih ya teman Predua.

airnya mengalir ke tempat yang lebih rendah menandakan kerendahan hati. Air yang berguna bagi kehidupan semua makhluk, yang berarti mengajarkan kebaikan. Tetesan air dapat melubangi kerasnya batu, yang mengajarkan kita tentang kegigihan. Air tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Ini yang mengajarkan kita tentang fleksibilitas. Dan air mempunyai sifat yang lembut, tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Ini yang mengajarkan kita tentang keseimbangan dalam menentukan sikap. Maka, hiduplah bercermin dan belajar dari air.

0: Buang sampah sekresek gede gini di mana coba ya? Eh, ada sungai tuh. Ah, buang di situ aja deh.
1: Eh, Dek, kamu mau ngapain?
0: Ini, Bu, mau buang sampah.
1: Dek, enggak lihat ada peringatan dilarang buang sampah di sini.
0: Ah, yang lain juga buang sampah di sini, Bu.
1: Ya, jangan diikutin dong, Dek. Kan kita harus mulai dari diri kita sendiri. Coba bayangin, kalau kamu buang sampah di sini, terus ada yang lihat, yang lain juga pada ngikutin, kan? Nah, makin numpuk kan sampahnya?
0: Iya juga sih. Ah, biarin deh, Bu. Aku mau tetap buang sampah di sini.
1: Eh, kamu ini, ibu belum selesai juga. Gimana coba kalau sampahnya makin numpuk, terus hujan gede? Bisa-bisa airnya naik ke atas, kan? Gimana kalau kita kebanjiran? Bukan cuma kebanjiran air, tapi kebanjiran sampah juga.
0: Oh iya ya, Bu. Kalau aku buang sampah di sungai, aku juga yang bakal rugi ntar. Ya udah deh, aku nggak jadi buang sampah di sini, Bu.
1: Nah, gitu dong. Toh ini kan untuk keselamatan kita bersama.

Oman Pro 2, kabar baru dari Jepang. Kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini dipastikan dalam kondisi aman meski banjir melanda sejumlah wilayah di Nagoya. Chief de Mission Tim Indonesia Todotua Pasaribu ini mengatakan kondisi atlet village sejauh ini aman, namun lokasi penginapan yang berada di kawasan pelabuhan membuat tim terus meningkatkan kewaspadaan. Panitia Asian Games juga sudah melakukan evakuasi dan meningkatkan status kesiagaan di kawasan atlet village, dan tim Indonesia terus berkoordinasi dengan panitia dan otoritas setempat. Banjir terjadi setelah hujan ekstrim mengguyur prefektur Aichi dan Gifu. Di Nagoya curah hujan mencapai 104,5 mm dalam 1 jam. Ini menjadi yang tertinggi sepanjang pencatatan di kota tersebut. Ada sekitar 2.700 warga Aichi mengungsi, sementara layanan transportasi termasuk Shinkansen itu terdampak. Meskipun begitu, persiapan atlet Indonesia tetap berjalan. Tim CDM juga mencari alternatif lokasi latihan supaya program latihan bisa dilanjutkan ketika kondisi memungkinkan. Untuk Asian Games sendiri, kali ini Indonesia mengirim 430 atlet dan juga 145 official dari 35 cabang olahraga. Asian Games Aichi Nagoya dijadwalkan dibuka pada 19 September nanti. Dan yang pasti, fokus utama tim Indonesia sekarang, atlet tetap aman, kondisi terus dipantau dan siap bertanding.

0: habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

kita lanjut lagi. Informasinya tentunya masih dari seputaran olahraga nih teman Produe. Kali ini datang dari tim basket Indonesia. Kabar punya kabar, tim basket putra Indonesia ini siap menjalani laga perdana grup A seri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang di Aichi International Arena Nagoya Kamis 10 September hari ini nih, tapi di jam 5 sore nanti. 12 pemain sudah disiapkan untuk pertandingan ini. Ada Derek Michael, ada Andakara Prastawa, ada Abraham Damar Grahita, ada Yuda Saputra, ada Lester Prosper, kemudian ada Vincent Kosasih, plus ada Antonia Beane. Nah, persiapannya sendiri sempat mendapat gangguan. Rombongan harus menghadapi kendala penerbangan sampai dengan perjalanan panjang dari Jakarta, Surabaya, Singapura, terus baru deh tiba di Nagoya di hari Selasa 8 September. Jadi kalau misalnya dilihat dari latihannya sih agak mepet ya teman Produe ya. Tapi belum selesai sampai situ aja. Hujan lebat plus banjir di Nagoya yang juga sempat mengganggu mobilitas serta agenda latihan tim. Namun kondisi ini tuh nggak bikin skuad merah putih gentar. PLT manajer timnas basket putra Indonesia Ahmad Nuradin itu memastikan seluruh anggota tim aman dan siap bertanding. Laganya sendiri melawan Jepang nanti bisa disaksikan langsung di TVRI Sport dan juga TVRI Nasional.

0: kamu denger ini?
1: Dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini?
2: Kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria, setiap hari jam 3 sore, hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: depo habis, boro-boro dapat jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Kita lanjut lagi yuk teman-teman Pro 2. Kalau tadi udah ada informasinya dari dalam-dalam negeri, kali ini ada dari mancanegara nih. Ferran Torres membuka kiprahnya bersama PSG dengan catatan yang luar biasa. Dalam laga Liga Champion menghadapi Slovan Bratislava, Torres sukses mencetak hat-trick dan 3 kali menggetarkan gawang lawan. Bergetar pokoknya gawang. Secara keseluruhan, Torres juga sudah mengoleksi 5 gol dari 4 pertandingan di awal musim ini. Performa ini tuh sekaligus menjawab keraguan terhadap ketajaman Torres ketika masih bersama dengan Barcelona. Musim lalu, dia sebenarnya mampu mencetak 21 gol di seluruh kompetisi setelah sebelumnya mengoleksi 19 gol. Torres meninggalkan Barcelona setelah tidak mencapai kesepakatan soal gaji. Dia kemudian bergabung dengan PSG di awal musim ini. Setelah mencetak gol penentu di final Piala Dunia 2026, namanya semakin mencuri perhatian dan akhirnya menarik minat dari PSG. Sekarang Torres mulai menunjukkan taringnya nih teman Pro 2. Langsung gas.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar

0: apa sesuatu yang belum kamu tahu?
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
2: Yang baru di

Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Rin, baru juga ngedenger depannya lagunya udah diturunin. Sabar, teman Pro 2 ya. Ini memang lagu yang bakalan kita obrolin nih, teman Pro 2 di Santai Siang Music Trainer. Karena kita udah kedatangan Miles Rakrian. Aduh, aku salah nyebut gak ya? Takut salah nih. Langsung aja kita tanya ya, teman Pro 2. Selamat siang.
1: Halo, siang teman-teman.
0: Mas, jadi coba disebutkan namanya yang tepat. Takutnya tadi aku salah nyebutin. Silakan. Ada siapakah ini?
1: Gak bener kok. Cuman mungkin gak nama panggung. Nah, gitu. Nama Rakrian, nama lama.
0: Nama lama. Nama panggungnya siapa deh?
1: Ya itu tadi Roy biasanya sih.
0: Oke, jadi aku manggilnya Mas Roy aja kali ya. Ya,
1: karena teman-teman kantor juga biasa manggilnya itu.
0: Oke, Mas Roy punya single nih teman Pro 2 yang tadi sedikit kamu dengar, judulnya itu adalah Denganmu. Tapi kita ngobrol ini bukan untuk lagunya dulu nih teman Pro 2. Kita korek-korek dulu siapa sih ya Mas Roy ini. Boleh diceritain aktivitasnya apa sekarang? Silahkan.
1: Oke, saya sebetulnya adalah salesman, Mbak.
0: Salesman.
1: Ya, jadi okay. Pekerjaan profesional adalah sales. Mm-hmm. Bermusik itu adalah memang karena dari kecil, mm-hmm. dari suka dan orang tua pun juga almarhum ayah itu adalah penyanyi keroncong.
0: Wow.
1: Dulu main di RRI Bengkulu loh.
0: Keroncong di RRI Bengkulu. Ya ampun, keren sekali. Terus.
1: Bakat itu yang sepertinya ini senular, jadi kayak misalnya akhirnya banyak karya melalui musik, mm-hmm. gitu, dan akhirnya bakatnya kayaknya ke musik deh gitu, mm-hmm. sampai akhirnya dari event-event seperti dari SMP SMA itu sempat merebut, maksudnya tuh sempat berprestasi di sana gitu, okay. Terus juga kuliah itu dulu ya kita sempat juara, mm-hmm. di ada ajang event musik indie,
0: mm-hmm, okay.
1: Dan tahun tersebut tuh beberapa lagu itu sempat di musik program musik indinya di radio teman RRI kayak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Tapi seiring jalannya waktu harus realistis kayaknya ya. Jadi realistisnya
0: in
1: adalah
0: ekonomi kalau kata anak-anak sekarang mah ya.
1: Bener. Hingga akhirnya ya kita sampai di tahapan sadarlah musisi ini hanya sementara gitu. Cari rezeki dari mana aja, tapi akhirnya karya harus tetap ada dong kayak gitu.
0: Oke, siap. Nah, berarti ngeh-ngehnya kayaknya musik juga salah satu darah aku tuh. Waktu kapan tuh, Mas?
1: Ya dari kecil itu, dari selain ayah juga ada beberapa keluarga memang player musik kayak gitu. Memang okay. Bukan menjadi tulang punggung, tapi kalau nek misal agak kejawatnya. Nah, kalau tanpa karya kan yang diabadikan kayak misalnya enggak ada kayak gitu. Jadi beberapa hal itu kayaknya harus diabadikan deh kayak misalnya ya mungkin enggak untuk kita tapi untuk ya anak-anak kita kayak gitu.
0: Oh, berarti memang darah seninya kental banget lah ya,
1: Keren banget.
0: Nah, kalau boleh diceritain gimana sih tanggapan almarhum ayahnya Mas Roy sendiri gitu ketika tahu wah anaknya juga musisinya kuat nih.
1: Iya, ayah itu ya almarhum luar biasa ya, maksud saya itu adalah sampai di ada satu lagunya itu yang bukan di single ini sebetulnya, di lagu Denganmu dengan tema kembali dengan tema keroncong itu alhamdulillah masih dapat kesempatan ayah yang nyanyi.
0: Oh.
1: Tapi nggak sampai full karena pas mau dia itu pas pada saat itu COVID sudah kadung meninggal duluan.
0: Kadung.
1: Allah udah manggil duluan nih. Ayah lamaran kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya dapat di potongan awal itu almarhum ayah nyanyi di lagu keroncong. Gitu.
0: Oh, jadi maksudnya juga inian keroncongnya dimasukin juga?
1: Di keroncong karena memang beliau keroncong, jadi dimasukin di awal. Habis itu saya yang lanjut take recording sama teman-teman yang lain kayak gitu. Terus juga ketika itu salah satunya ya untuk apresiasi kepada ayah. Ya alhamdulillah ada kayak gitu. Nah, terus yang sebelumnya sih memang ya sebetulnya sempat ngambil dapat beasiswa di jalur musik pada saat sekolah dulu. Cuman sama ayah nggak dikasih, mungkin karena tahu ya. Tapi kan ya tadi kita nggak tahu zaman berubah kayak gitu ya, melanjutkan sebagian mimpi kayak gitu gitulah.
0: Mungkin tadinya ada kekhawatiran sama seperti zaman-zamannya ayahnya ya.
1: Oh iya, pasti enggak kan, ayah kan kebetulan ngisi dulu itu ayah ke di kehutanan gitu ya, ngisi di RRI Bengkulu tuh bersama orang-orang lain itu yang seni itu memang walaupun seninya porsinya sedikit tapi bisa kayaknya sedikit tapi menghibur, itu kayak ada kelegaan hati kayak gitulah.
0: Oke.
1: Ya dengan bermusik keren kayak gitu banget. Kan cara nyampein ini ya, pesan mungkin ya. Cara menyampaikan pesan melalui suara, melalui nada, ya musik lah itu yang gitu.
0: Siap gitu deh, wow keren banget ya teman-teman Pro 2 ya. Tadi juga Mas Roy sempat cerita kalau misalnya sempat juga mengikuti beberapa kompetisi
1: ya,
0: yang paling dikenang yang mana nih?
1: Yang paling dikenang itu yang nama brand
0: saking gak? Banyak
1: Indie
0: ini
1: tuh. Indiefest, Indiefest.
0: Indiefest, boleh ceritain gak sih Indiefest seperti apa?
1: Oke, okay, jadi Indiefest itu di tahun 2003 mbak.
0: 2003, oke. Okay.
1: Itu pertama
0: umur
1: kali.
0: Berapa ya 2003 ya?
1: Indiefest itu tahun 2003, jadi kenapa agak begitu senang kayak gitu ya, karena kan di Indiefest itu memang karya sendiri kan, maksudnya karya sendiri, karya teman, jadi sebuah lagu kayak gitu, dan maksudnya pun ya, yang dinilai itu bukan musik orang tapi kan musik sendiri. Kita sendiri kayak gitu, bagaimana mendapat apresiasinya. Terus yang kedua itu adalah cerita di balik itunya, di balik dari lagu, habis itu diapresiasinya, itu kan maksudnya seperti ini, kita bersaing dengan teman-teman yang lain di level regional hingga sampai ke posisinya kita alhamdulillah dapat posisi tersebut kayak gitu. Cuman ketika persaingan tersebut susah lebih kepada ke behind the story dari kompetisi tersebut ya kayak gitu, hingga akhirnya pun juga dari LA Indie Fest tersebut ya sampai sekarang itu karena kita nggak ada yang jadi profesional jadi musisi tuh. Nah, jadi itu kenapa sih berkenang kayak gitu ya, dari sukanya ada juara, dari enggaknya juga ada, oh kita dulu pernah di kompetisi tersebut ya dan juara. Cuman akhirnya ada yang satu jadi bengkir kayak gitu, jadi ada yang ngelola usaha kayak gitu.
0: Oh, jadi jalur musik awalnya udah gitu mencar ke berbagai profesi ya.
1: Betul.
0: Mas ya,
1: ada yang juga jadi nggak enak nih, ada yang juga jadi teman jadi musisi juga sih. Cuman ketika ya kita kan sawang sinawang ya kayak gitu ya. Akhirnya ya realistis lah. Maksudnya itu adalah cari yang musik, berkarir melalui musik memang enggak gampang kayak gitu ya. Tapi kita harus realistis lebih penting ke kehidupan buat anak atau masa depan untuk menghidupin situ dulu lah. Tapi karyanya harus jalan kayak gitu. Nah, itu melalui Indiefest itu jadi kan kelihatan tuh teman-teman kayak gimana kayak gitu. Hingga akhirnya ya musik juga yang maksudnya yang mengajarkan kita untuk berpikirlah realistis sih. Itu sih Mbak Rin.
0: Teman Pro 2, wow keren banget ya. Dan yang buat kamu yang penasaran gitu kan ya, Mas Roy ini lagunya seperti apa? Oke, sabar, aku bakalan puterin, nanti kita bakal lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya kali ini tentang musik ya. Jangan kemana-mana.

0: Denganmu Tamano Predua. Ini dari lagunya dari Mas Roy. Mas Roy, boleh ceritain dong lagu ini tuh siapa yang bikin dan juga berceritakan tentang apa? Silakan.
1: Oke, lagu ini sebenarnya udah lama sih Mbak, tahun 2002-2003 gitu. Lagu ini yang buat kebetulan saya kayak gitu. Cuman udah buat lama, baru dirilis ulang tuh di dengan apa di tahun 2024. Tapi sebelumnya udah ada apa simpenan filenya kayak gitu, hanya diperbaikin kayak gitu. Terus ceritanya tentang saya itu banyak lagu, maksudnya dari karya-karya itu slice of life sih.
0: Slice of life.
1: Jadi yang ini kebetulan tentang apa teman si almarhum gitu. Jadi pada saat 2021 itu kan kita sama-sama SMA habis itu 2021 kuliah itu kebetulan saya di Malang, nah dia di sini kayak gitu ya, di Jakarta kayak gitu. Terus ya juga ada musibah lah. Mungkin dulu nggak kayak sekarang sih ya, maksudnya gampang sekali untuk berkomunikasi.
0: Betul.
1: Hingga akhirnya komunikasi itu kan karena nggak seintens dulu gitu ya. Sepertinya teman ya almarhum ini apa kayak masalah dipendam sendiri lah. Jadi sebetulnya lagi itu kalau apa harapannya itu adalah karena kita terbiasa bersama kayak gitu.
0: Iya.
1: Karena mungkin kesibukan dia nggak sempat cerita atau apa kayak gitu, ada mungkin sungkan juga ya, sungkan untuk tolong aku dong atau apa kayak gitu. Maksudnya padahal dari sisi kita tuh ya sampaikan aja masalahnya atau apanya kayak gitu, walaupun ya belum tentu belum tentu.
0: Yang penting cerita aja dulu ya, gitu
1: cerita
0: ya.
1: Cerita aja dulu kayak gitu. Karena kan mendengarkan kan karena lebih baik lah kadang ya.
0: Iya, betul.
1: Kadang teman tuh butuh untuk didengarkan atau apa kayak gitu, walaupun kita belum bisa kasih jawaban,
0: solusinya
1: setidaknya
0: ya
1: buat lega sih ya. lega heula gitu. Itu sih jadi ceritanya tentang itu, karena kita dulu maksudnya biasanya sama teman-teman itu kan open ya, apalagi maksudnya ya apa nyablak atau apa nyanyi bareng atau apa kayak gitu. Nah, momen-momen yang hilang itu mungkin apa kesusahan dia tidak tersampaikan karena dulu apa ya zamannya masih SMS ya Mbak ya.
0: SMS.
1: Kayak gitu. Jadi ini untuk ya apa untuk ke apa teman terbaik lah maksudnya. Kalau ada masalah kayak gitu ya mungkin ceritakan aja, jangan dipendam sendiri gitu loh.
0: Betul itu banget. Sih.
1: Jadi
0: ya, teman
1: apa produk. Lagu itu denganmu itu adalah sebetulnya ke arah sana kayak
0: arah
1: gitu.
0: Itu.
1: Jadi di lagunya lagu sebetulnya maksudnya sedih, tapi di package dengan cara enggak sedih, dengan cara hype kayak gitu lah. Kayak Britisan kayak gitu.
0: Oke, okay. Kan tadi Mas Roy juga bilang kalau ini adalah rombakan lah gitu kan ya untuk lagunya ya. Kalau boleh ceritain awalnya tuh musiknya seperti apa sih? Apakah yang ada sentuhan EDM-EDM-nya juga atau seperti apa?
1: Akhirnya ngikutin sih, tapi awal kali karena genrenya itu usia itu pengaruh kayaknya sih Mbak ya. Awal kali itu saya lebih ke hard rock kayak gitu ya.
0: Hard rock.
1: Beberapa influence itu kayak Mr. Big, abis itu kayak rock itu kayak Metallica kayak gitu gitu. Tapi seiring jalannya waktu kebutuhan apa maksudnya entah kenapa nyaman dengan Britisan kayak gitu. Britisan bahkan kayak misalnya tadi yang ada lagu keroncong atau apa kayaknya lebih nyaman dengan beberapa akustik itu, yang nyaman-nyaman aja sih kayak gitu.
0: Menunjukkan lebih tenang sekarang ya.
1: Iya beberapa job. Tapi kalau misalnya kayak EDM atau apa itu beberapa di part musik digunakan sih kayak gitu.
0: Iya, apa pengaruh banget. Nah, berarti kalau misalnya ini udah salah satu karya lama dari Mas Roy sendiri. Mas Roy itu udah nyiapin berapa lagu sih sebenarnya?
1: Lagu yang udah jadinya itu tapi yang sudah dirilis di apa di kayak misalnya distributor ya kayak misalnya di Spotify atau apa kayak gitu tuh baru 5. Baru 5, tapi total lagu tuh ada 23 sih.
0: 23. Iya. Semuanya bertema slice of life.
1: Slice of life. Jadi pengalaman kayak jadi salesman, jadi orang tua, jadi apa untuk ulang tahun anak kayak gitu.
0: Kenapa akhirnya ngambil seputar perjalanan hidupnya dari Mas Roy sendiri gitu?
1: Iya, kalau saya bercerita mungkin istri saya atau teman-teman, aduh cerita mulu
0: udah
1: rek.
0: Udah bosan gitu ya.
1: Akhirnya mungkin didendangkan. Gitu. Kalau didendangkan kan setidaknya ada iramanya. Gitu. Itu jadi ya itu sih. Jadi banyak hal yang kadang menyampaikan pesan itu nggak hanya cerita atau apa apa kayak gitu, tapi ya bagi saya yang terus terang dalam posisi ini tuh nggak percaya diri sih, maksudnya untuk nggak percaya mungkin dengan lagu sih Mbak.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Maksudnya untuk diskusi seperti ini aja itu adalah maksudnya kegrogian. Apa ya, mungkin nanti habis ini ada lagu lagi cerita. Ya itu maksudnya, itu adalah manusia dengan berbagai macam sifat karakternya ya. Kadang memang tidak bisa menyampaikan langsung.
0: Betul.
1: Ya mungkin melalui, kalau saya sih kebetulan adalah ya mungkin melalui lagu.
0: Oh, begitu. Gitu. Kalau ngejawabnya pakai nada juga boleh kalau Mas ini, Mas. Sambil nyanyi juga boleh kok. Di sini bebas lah pokoknya ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk Mas Roy sendiri gitu di lagu Denganmu ini ada part yang paling ngena ataupun yang paling pengen diungkapkan gitu sebenarnya ke pendengar-pendengar Teman Pro 2 itu yang bagian mana sih, Mas?
1: Ya, ada liriknya, pemenggalan itu adalah lupakan masalahmu, bersukalah denganku. Maksudnya yaitu apa? Jangan sambatan terus, ayo coba ceritakan. Gitu sih. Jadi ya harapannya mudah-mudahan bantu sih. Itu sih, Mbak.
0: Siap tuh Teman Pro 2 yang punya bestie-bestie gitu kan ya. Jangan bosan-bosan juga buat mendengarkan cerita-cerita dari bestie kamu. Siapa tahu nih dengan mendengarkan aja udah membantu dan juga meringankan beban kehidupan mereka nih, Teman Pro 2. Mas Roy, nanti nyanyiin lagu ini secara live kan?
1: Secara live. Ya mungkin itu versi aslinya ya, dibuat, maksudnya dibuat dengan lagunya sebetulnya sedih awalnya. Karena kan kita bingung nyampein gimana. Mutazia juga pada saat itu ke apa jarak atau apa, hingga akhirnya ya akhirnya jadilah lagu tersebut kayak gitu. Okay.
0: Atau mau bawain 5-5 singlenya boleh loh. Aku masih ada waktu di sini sampai dengan jam 8 malam nanti kayaknya.
1: Oke. Sebetulnya sih tadinya mau ngajak teman kayak gitu, cuman ya akhirnya dia nggak apa, teman nggak bisa atau apa kayak gitu. Karena kan ada yang membantu ini juga nggak hanya di Bogor saja, tapi banyaknya itu di luar kota kayak Surabaya, di Malang.
0: Jaraknya cukup jauh-jauh gitu. Ya. Siapa aja yang terlibat nih di lagu ini?
1: Banyak ya, Mbak. Banyak. Seur ya, jadi ada vokalis sebetulnya di bukan di lagu ini, tapi makanya kenapa yang apa yang untuk Teman Terbaik Kamu 106,8 FM itu Denganmu.
0: Bisa, mantap.
1: Karena memang di lagu Denganmu itu kebetulan saya yang nyanyi gitu. Sebetulnya ada lintas kawan sejalan itu teman kuliah, teman home band dulu yang sama-sama menang di Indie Fest.
0: Oh, gitu. Jadi dirangkul kembali.
1: Ya mungkin dapat kesempatan kebaikan 106,8 FM nanti beberapa diputar.
0: Siap. Mas, tolong jangan gantikan aku sebagai penyiar di sini.
1: Oh, enggak, maksudnya di setel lagunya aja.
0: Jadi tadi soalnya udah cocok banget ya Teman Pro 2 bilang 106,8. Aduh, aku terancam. Enggak ada yang bercanda.
1: Loh, ada loh satu. Saya sempat dikuliahkan MC juga.
0: Nah
1: gitu.
0: Tuh kan, Teman Pro 2, gimana ini, posisi aku bakalan tersingkir kah?
1: Tapi kan sadar, Mbak, akhirnya cari rezeki dari mana aja menjadikan saya sebagai seorang salesman.
0: Siap. Emang beda kalau obrolan salesman tuh menjual gitu kan ya Teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, abis ini kita bakalan dengerin lagunya dari Mas Roy secara langsung. Tetap di 106,8 Pro 2 FM, RRI Bogor, Teman Terbaik Kamu.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

0: Itu dia teman-teman Prajua. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol gitu kan ya sama Mas Roy. Mas Roy, apa sih yang pengen disampaikan sama teman Prajua nih supaya bisa dengar juga, udah bisa dengerinnya di mana aja? Silahkan. Untuk lagunya sendiri.
1: Yang ingin disampaikan.
0: Sampaikan. Jangan lupa request ya pasti.
1: Ya pastinya sih yang apa saling support ya, saling support ya. Bisa di kalau untuk lagu sendiri ya sekarang ya apa dengan bisa di apa Spotify.
0: Udah masuk situ-situ semua ya, ya lagu-lagunya
1: Spotify,
0: ya.
1: Iya, itu. Terus ya harapannya ya sehat-sehat sih Mbak.
0: Sehat-sehat. Nah, dengan apa namanya sesuai dengan lagunya denganmu nih kata Mas Roy, pesannya sangat jelas sama Pro 2. Yuk sama teman-teman kita di situasi sekarang gitu. Kita saling menguatkan berarti betul, ya Mas ya. Kalau misalnya ada yang punya masalah, saling cerita. Kemudian kalau misalnya teman kamu lagi ada masalah, didengarkan. Walaupun kadang enggak ada solusi sebenarnya. Ya. Ya, butuh didengar rata-rata ya. Nih teman Pro 2. Mas Roy udah siap untuk menyanyikan lagunya?
1: Oke, siap.
0: Siap nih teman Pro 2. Ini juga sesi terakhir. Aku juga berharap lagunya bisa kamu request langsung di jam requestnya Pro 2 RRI Bogor setiap harinya di jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Dan sukses untuk lagunya. Kalau misalnya punya single baru lagi, boleh mampir lagi ke sini ya Mas.
1: Oh, berarti
0: ya?
1: Ada 5 lagi nih ke sini.
0: Oh,
1: lagi.
0: Oh siap lah, aku siap menemani semua single dari Mas Roy.
1: Thank you Mbak
0: Adi. Siap teman-teman Pro 2, ini dia ada Mas Roy. Okay. Denganmu.

Okay, itu dia Mas Roy dengan Denganmu atau Mena Pro 2. Jangan lupa untuk request lagunya. Yang pastinya juga kita doain yuk buat Mas Roy dan juga teman-temannya nih yang terlibat di lagu Denganmu ini sukses terus, makin boom lagunya gitu kan ya teman Pro 2, dan mampir lagi ke studio Pro 2. Oke ya teman Pro 2, untuk music brainernya sudahan dulu, tapi kamu jangan kemana-mana, aku masih punya informasi untuk kamu semua.

Teman Pro 2, aku tahu banget kadang kamu ngalamin pelayanan publik yang bikin jengkel ataupun melihat fasilitas umum yang kurang nyaman dipakai. Nah, sekarang kamu nggak perlu bingung lagi mau cerita ke siapa karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Kamu bisa sampaikan keluhan kamu, pertanyaan kamu, ataupun aduan kamu yang nantinya akan diteruskan ke pihak terkait agar didapatkan solusinya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, AM 1242 kHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa pilih untuk Pro 1 RRI Bogor. Nah, kalau misalnya pengen dapetin informasi yang lebih akurat dan juga aktual nih teman-teman Pro 2, kamu tinggal masuk ke browser, ketik aja rri.co.id dan semua info hits langsung ada di tangan kamu. Cepat, akurat, terpercaya. Yuk, langsung cek rri.co.id sekarang. Nah, kalau misalnya pengen dengerin siaran RRI di mana aja dan kapan aja, langsung aja ke Play Store ataupun App Store download RRI Digital. Kamu bisa dengerin streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan pilih kanal RRI lainnya. Mudah banget, praktis, dan kekinian. Jangan sampai ketinggalan info dan juga hiburan dari RRI. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor sampai dengan tutup siaran nanti. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Musik aktif. Musik aktif.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Bro 2. Di sore ceria kali ini, Kamis 10 September 2026, aku yang balik lagi buat nemenin kamu ya, sampai jelang jam 7 malam nanti. Teman Bro 2 ngerasain akhir-akhir ini setiap siang hari itu suhu di kota Bogor 35 derajat seperti saat ini. Bahkan beberapa hari lalu bisa mencapai 37 derajat, tapi di malamnya tuh kerasa dingin gak sih?

0: David, bisa hareng kalau kata orang Sunda mah. Rasanya kayak gimana gitu. Tapi mudah-mudahan sih kamu sehat. Oke, kondisi fisik baik gitu ya teman berdua, tentu aja. Buat kamu yang mungkin terpaksa karena ya harus tumbang karena sibuk dan lain sebagainya gitu ya, butuh satu-satunya hiburan untuk menemani kamu di kala lagi sakit. Dengerin terus Prodo FM Bogor lewat aplikasi RRI Digital sepanjang hari, di setiap harinya sampai jam 12 malam. Kamu bisa dengerin lewat live radio streaming tanpa putus ya, tentu saja lewat aplikasi RRI Digital. Kalau belum punya, download sekarang gratis di App Store ataupun juga di Google Play Store. Kamu tinggal sign up, langsung bisa dengerin Prodo FM Bogor dari mana aja dan kapan aja.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

teman Pro 2, sering kemajuan teknologi komunikasi yang namanya radio udah mengalami banyak perubahan ya. Kalau dulu radio tuh masih berupa perangkat besar dari kayu atau logam, sekarang bentuknya lebih ringkas lagi gitu. Kita flashback sejenak, mengingat juga kalau besok, tepat di tanggal 11 September 2026, RRI akan memperingati hari ulang tahun yang ke-81 teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin masa awal perkembangannya, radio tuh masih pakai tabung vakum sebagai penangkap sinyal teman Pro 2. Jadi ini adalah komponen yang membuat radio ukurannya tuh besar, panas, dan butuh perawatan yang lebih intensif gitu ya. Dan perubahan berikutnya, fase berikutnya ditandai oleh penggunaan transistor, ini baru di era 1950-an. Dan teknologi ini membuat radio jadi lebih kecil dan bisa dibawa. Kemunculan radio transistor membuat kita bisa dengerin siaran tanpa perangkat yang besar gitu ya. Dan radio juga hadir sebagai perangkat portable dalam aktivitas sehari-hari gitu. Nah, di satu sisi perubahan bentuk radio juga dipengaruhi sama perkembangan sistem penyiarannya. Dari modulasi amplitudo, radio kemudian memakai frekuensi modulasi. Kalau dilansir dari Balai Loka Monitor Ternate Teknologi AM dan FM yang menjadi metode penting nih dalam penyampaian suara lewat gelombang radio analog, kedua sistem ini memperluas cara masyarakat menerima siaran gitu ya. Dan seiring kemajuan teknologi digital, radio juga tidak lagi hanya terpaku pada satu perangkat khusus aja, tapi sekarang siaran radio bisa disalurkan secara digital lewat internet, smartphone, dan komputer yang juga sekarang bisa dipakai untuk mendengarkan radio. Dan kamu juga gak harus ada dekat dengan pemancar terestrial aja gitu ya teman Pro 2. Radio internet berkembang lewat layanan streaming yang mengirimkan audio lewat jaringan internet. Dan model ini memperluas jangkauan siaran karena tidak bergantung lagi pada pemancar konvensional. Dimanapun dan kapanpun kamu berada, kamu bisa pilih mau dengerin radio apa aja yang gak cuma ada di kota kamu aja sebenarnya gitu ya. Dan selain itu, RRI juga pastinya beradaptasi ya dengan perkembangan teknologi radio sekarang. Kalau kamu mendengarin Pro 2 FM Bogor, kalau dulu cuma bisa di perangkat radio ataupun juga di mobil kamu gitu ya, sekarang kamu udah bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Kamu udah download apa belum?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Dan kelima, setelah sang raja wafat pada 28 Agustus 2026 dalam usia 89 tahun. Sosok yang dikenal sebagai figur pemersatu ini dapat penghormatan terakhir dalam upacara kenegaraan yang dihadiri keluarga kerajaan, kepala negara,

di upacara pemakaman. Seluruh masyarakat di Norwegia juga diajak mengheningkan cipta selama 1 menit ketika prosesi keagamaan dimulai di pukul 13 waktu setempat. Raja baru Hakon ya ikut juga berjalan dalam prosesi bersama anggota keluarga kerajaan Norwegia dan sejumlah keluarga kerajaan dari negara lain juga. Ada Ratu Sonja serta Ratu Mette Marit yang mengikuti perjalanan menggunakan kendaraan karena kondisi masing-masing. Dan pemakaman ini turut dihadiri juga sejumlah tokoh internasional, termasuk ada Presiden Ukraina, ada Pangeran William dari Inggris, terus juga perwakilan keluarga kerajaan Skandinavia, Spanyol, Belgia, Belanda, Jepang, serta sejumlah kepala pemerintahan juga hadir dalam upacara penghormatan.

0: Sudah tahu belum? Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan perintah tersebut disampaikan Presiden sejak rombongan dilaporkan hilang kontak pada Senin malam.

menjadi ruang bagi masyarakat, pelajar, perguruan tinggi hingga perangkat daerah untuk menampilkan gagasan dan inovasi dalam menjawab berbagai persoalan di Kota Bogor. Wali Kota Bogor Dedi Arahim menyerahkan penghargaan kepada para pemenang dalam kegiatan yang berlangsung di Grand Ballroom GSC lantai 4 dan 5 STP IPB Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor hari Rabu 9 September 2026. Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.

0: Kalau di Bogor ini sekarang di jam 5:30 sore ini lagi hujan deras ya. Dan aku balik lagi, Melati Putri nemenin kamu di sore ceria berjaringan kali ini. Aku udah kedatangan tamu seorang duta teman Pro 2, Duta Pesona Indonesia Batch 7 2026, Fathia Salsabila. Hai. Kenal juga, ini pertemuan pertama kita ya,
1: iya,
0: Fathia
1: betul.
0: Ya. Untungnya kamu nyampe sini, kehujanan nggak?
1: Aku tadi sempat kehujanan sedikit. Karena kayak tiba-tiba, Bogor kan tiba-tiba hujan kan ya. Jadi kehujanan dikit sih.
0: Iya benar-benar. Tapi sudah terbiasa. Anyways, kamu asli orang Bogor atau gimana?
1: Aku Sukabumi, Kak.
0: Oh, deket lah ya.
1: Iya, tetangga
0: jadi,
1: sebelah.
0: Cuaca masih sama lah
1: cuaca
0: ya.
1: Cuaca masih sama.
0: Memang masih hujan terus walaupun iya, di musim betul. Kemarau. Di satu sisi kita bersyukur juga ya. Karena banyak yang mengalami kekeringan di mana-mana di kemarau panjang ini. Tapi di Kota Bogor masih dikasih hujan lah sedikit-sedikit ya, gitu bener, ya bener. Alhamdulillah. Anyways, aku mau ngobrol sama kamu. Kali ini kita siarannya berjaringan di Pro 2 Bandung, Bogor dan juga Cirebon ya, bareng sama teman Pro 2 yang lain. Apa namanya, Fathia ya panggilannya ya. Fathia ini adalah Duta Pesona Indonesia Batch 7 2026. Duta Pesona Indonesia tuh duta apa? Dan tugas kamu, apa yang kamu emban sih sebenarnya? Boleh ceritain gak?
1: Oke, boleh banget. Jadi Duta Pesona itu kita sebagai Duta Pesona memperkenalkan pariwisata daerah. Kemudian tugas aku nih kayak Duta Pariwisata sebetulnya. Jadi kayak memperkenalkan pariwisata-pariwisata yang ada di daerah aku, khususnya di Sukabumi. Jadi kemarin waktu aku menjabat sebagai Duta Pesona, aku mempromosikan salah satu alam pesona alam di Sukabumi. Di ini jembatan Situ Gunung yang jembatan terpanjang se-Asia itu.
0: Iya.
1: Nah, jadi kemarin aku mempromosikan itu, memperkenalkan kalau di Sukabumi ini ada jembatan terpanjang dan dikenalkan ke seluruh Indonesia.
0: Oke. Gitu. Jadi untuk teman Pro 2 yang ada di Bogor, mungkin di Bandung dan juga di Cirebon yang pengen liburan dengan suasana alam, outdoor activity berarti ya.
1: Betul.
0: Ini ya masuknya ya.
1: Iya.
0: Wisata alam di Sukabumi itu ada yang terkenal banget namanya jembatan Situ Gunung.
1: Iya.
0: Yang jadi jembatan gantung ya itu ya, benar ya?
1: Jembatan gantung, betul Kak.
0: Jadi jembatan gantung terpanjang.
1: Terpanjang se-Asia.
0: Se-Asia. Iya, berapa betul. Kilometer panjangnya?
1: Kurang lebih 836 meter.
0: Oh, jadi 8 kiloan lah ya.
1: 8. Jadi enggaknya hampir 800 meteran Kak.
0: Oh, 800 meter.
1: Iya.
0: Gak nyampe 1 kilo ya.
1: Iya, hampir
0: gak nyampe,
1: sekilo.
0: Gak nyampe 1 kilo sih teman Pro 2. Kayaknya kalau jembatan gantung 800 kilo atau 8 kilo itu lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan kayak
1: kan.
0: Harus naik mobil, minimal naik motor.
1: Iya.
0: Tapi enggak ya, ini bisa ditempuh jalan kaki pastinya kan kalau lewat jembatan gantung ya. Ini sebenarnya aku udah pernah dengar soal jembatan ini udah dari beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya dia dibangunnya tahun berapa sih?
1: Kalau dibangunnya itu perkiraan dari 2018.
0: Iya.
1: Jadi cukup kayak udah cukup lama dan udah cukup terkenal, banyak banget turis yang main kesana kan gitu.
0: Di daerah itu berarti pastinya nggak cuman ada jembatan gantung aja kan?
1: Betul. Ada yang lainnya, ada danaunya, terus juga ada flying fognya, terus ada keranjang sultan yang kita di bawahnya itu sungai. Jadi kita nyebrang sungai pakai keranjang.
0: Yang duduk di keranjang itu ya, duduk di kayak ayun-ayunan gitu ya. Itu juga sempat viral sih di media sosial ya.
1: Betul.
0: Aku juga sempat lihat terus penasaran banget. Tapi kayaknya itu memang udah kayak enggak perlu dipromoin lagi juga udah ramai banget ngantri. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Sekarang kondisinya gimana? Masih ramai enggak?
1: Masih ramai Kak. Jadi mau dari turis, dari luar negeri maupun dari lokal pun banyak yang main ke situ, apalagi sekarang ada curugnya kan. Udah terbuka juga untuk umum. Jadi yang sering ke jembatan itu tuh kita tuh menelusuri dari pertama mulai di jembatan gantungnya, terus nanti tuh main ke curugnya. Langsung nanti ada jembatan merahnya juga Kak. Sama ke keranjang sultannya. Jadi itu tuh udah satu sekali jalan tuh semua kelewatin.
0: Satu area itu kita bisa banyak experience macam-macam ya, akses semuanya secara langsung. Tapi berarti ada tiketing dan segala macam ya.
1: Ada Kak.
0: Oke. Tapi apa namanya yang mau aku tanyain tadi, sekarang kan masih ngantri. Sama seperti beberapa tahun lalu yang pas masih viral gitu ya. Sekarang kondisi airnya gimana nih di sungai yang dijalanin lagi musim kemarau nih, masih ada airnya atau kayak kering atau gimana yang kamu lihat?
1: kalau aku lihat dan aku alamin kesana langsung, airnya masih jernih, bersih, dan masih dingin. Itu yang paling penting, karena kan ya namanya juga curug gitu ya.
0: Kita kan pengen ngadem
1: iya,
0: ya.
1: Iya, pengen ngadem. Ya. Itu benar-benar adem banget, enak banget buat healing.
0: Aku pernah sedikit fail ya, waktu itu nyobain pengen ke curug ceritanya sama keluarga. Udah kayak, oh curugnya enak deh, adem, dekat dari Bogor, di daerah Sentul gitu ya. Kesanalah. Musim kemarau nggak ada airnya.
1: Ya, itu kayaknya gagal banget ya kayak.
0: Sampai sana effort banget kan ya. Walaupun di dekat di sekitaran Kota Bogor ya, di kabupaten gitu ya istilahnya, tapi akses masih bisa diakses mobil, tapi tuh kayak jalanannya agak sedikit off road gitu kan. Jadi ya agak effort lah ya kesananya. Tiba-tiba di sana kering. Tapi aduh, ini enggak ya.
1: Enggak,
0: kita kan pengen ngadem kalau kalau ke curug ya.
1: Iya, betul,
0: ada teman berdua yang suka outdoor activity, bisa camping enggak di situ?
1: Bisa, ada glampingnya juga, Kak.
0: Oh, ada glampingnya.
1: Iya, ada
0: juga.
1: Glampingnya juga.
0: Jadi bisa camping yang ala-ala kalau kamu pengen bawa peralatan tenda sendiri gitu-gitu boleh.
1: Boleh, ada.
0: Boleh ada ya. Ada. Tapi kalau mager, pengennya yang kayak langsung datang, langsung bawa diri, tinggal nginep aja, itu juga ada
1: bisa
0: glampingnya. Tapi itu salah satu dari banyak hal yang kamu emban ya, berarti sebagai duta pesona.
1: Iya.
0: Jadi istilahnya kamu memperkenalkan betapa mempesonanya Kota Sukabumi.
1: Betul,
0: gitu lah ya.
1: Iya.
0: Kalau kalau wisata kuliner termasuk jadi salah satu hal yang kamu promosiin juga nggak sih?
1: Kalau buat kuliner ini aku promosiinnya waktu aku menjabat sebagai duta pendidikan. Jadi waktu aku duta pendidikan 2025 tahun lalu, kita tuh ada challenge ya Kak. Challenge memperkenalkan budayanya, terus juga ada memperkenalkan pariwisatanya, sama makanannya. Jadi aku ya kalau Sukabumi udah terkenalnya dengan mochi ya Kak.
0: Iya
1: ya, jadi aku memperkenalkan mochi lagi nih ke Jawa Barat gitu.
0: Okay. Mochi itu kan snack, oleh-oleh yang pastinya juga dicari. Tapi berbagai macam aci-acian juga di situ terkenal banget sih.
1: Iya.
0: Kayak cimol tuh yang enaknya dari Sukabumi gitu ya, ada yang ya, kayak gitu-gitu
1: ada,
0: aja
1: ada,
0: ya.
1: Ada.
0: Tapi kalau aku sih ayam goreng sih kalau aku tetap makan berat teman berdua. Tapi seru juga sih, ada beberapa kuliner yang juga memang terkenal dari Sukabumi ya, ada beberapa merek bubur, ayam goreng gitu kan ya, restoran-restorannya yang terkenal, dan itu biasanya didatengin sama para wisatawan juga. Tapi kamu sebagai duta pesona Indonesia nih, kamu sendiri suka jalan-jalan gak sih?
1: Suka banget, aku emang suka travel Kak. Kebetulan.
0: Serius?
1: Iya.
0: Udah pernah kemana aja?
1: Kalau dari wisata alam Sukabumi, karena kan aku ikut komunitas juga. Komunitas ini off-road Kak. Ski namanya Suzuki Katana Jeep di Indonesia. Itu komunitas mobil Jeep.
0: Yeah.
1: Jadi aku suka sekeluarga suka main. Sebelum viralnya Puncak Dharma, terus kayak Geopark, aku udah kesana duluan 2018.
0: Ciletu.
1: Iya, Ciletu. 2018 aku udah kesana. Terus juga udah coba-cobain ke curug-curugnya yang viral sekarang. Padahal kan sekarang udah viral, aku udah kesana duluan
0: dari sebelumnya.
1: Iya.
0: Karena memang basicnya kamu dan keluarga senang traveling.
1: Iya, betul.
0: Jadi semua satu frekuensi nih.
1: Iya.
0: Suka camping. Kalau liburan gitu, sekeluarga tuh kayak camping yuk gitu.
1: Iya.
0: Seru banget.
1: Seru-seru.
0: Mama papa juga ikut.
1: Iya, ikut semua. Adik aku ikut semua, kita pasang tenda gitu, ngegrill malamnya.
0: Itu biasa activity yang kesannya kayak sederhana ya. Terus juga gak perlu jauh-jauh dari rumah.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Kamu
1: betul
0: tinggal di Sukabumi juga kan?
1: Iya.
0: Terus liburan di sekitaran situ aja kayaknya udah healing ya. Udah cukup healing ya. Tapi ada gak sih bucket list atau wishlist kamu tempat wisata mana yang pengen kamu kunjungi kalau ngomongin lokal ya di Indonesia, seluruh Indonesia, mana aja tempat-tempat yang kayaknya sampai sekarang kamu pengen banget ke situ?
1: Banda Neira. Itu benar-benar wishlist aku, sama ke ini Pulau Seribu juga.
0: Okay.
1: Aku pengen lebih suka explore ke laut sih. Gitu.
0: Suka ke gunung, suka ke laut juga kayaknya ya.
1: Iya.
0: Pulau Seribu sih masih bisa ya, dekat soalnya kan ya.
1: Iya, lumayan
0: di Jakarta lah ya, dekat Banda Neira nih yang memang agak salah satu hal yang perlu dipersiapkan memang secara finansial ya kalau ke daerah sana ya.
1: Iya, benar.
0: Mahal. Oke. Dan ada enggak sih specifically kalau yang tadi kamu bilang kan baru satu ya jembatan itu, enggak mungkin cuma satu-satunya itu doang yang paling bisa dieksplor dari Sukabumi. Salah satunya lagi ada Geopark Ciletu gitu ya. Terus ada apa lagi yang sekarang kayaknya worth to visit gitu. Orang datang misalnya teman pro 2 yang dari Bogor, dari Bandung, dari Cirebon, pengen ke Sukabumi, kemana aja tuh? Kamu bisa kasih listnya gak?
1: Bisa banget. Jadi kalau misalkan mau itinerary berarti ya ini ya itinerary-nya. Biasanya aku sering lihat juga di TikTok sekarang tuh Sukabumi lagi banyak dikunjungi sama orang-orang yang di luar Sukabumi, selebgram-selebgram sekarang lagi pada main Sukabumi. Pada kulineran Kak. Jadi kulinerannya itu ke ini, ke apa? Daerah Sukabumi Kota. Jadi kayak kalau misalkan mau ke nongkrong-nongkrong gitu, ada Restu Ibu. Jadi itu udah lengkap banget, ada coffee shop, terus ada kayak ala-ala warkop gitu, ada foto box-nya juga. Jadi udah paket lengkap banget.
0: Satu tempat bisa cobain macam-macam bisa terus, makan, bisa minum, bisa nongkrong.
1: Terus juga ada kayak banyak Sukabumi juga banyak coffee shop juga dan memang udah hampir semua juga kayak Bogor sih udah banyak apa foto box-nya gitu.
0: Terakhir kali aku ke Sukabumi beberapa tahun lalu tuh vibes-nya memang mirip ya, kayak bisa dibilang kembarannya kota Bogor gitu kalau dari segi layout. Tapi yang aku suka adalah lebih sepi dari Bogor. Jadi masih enakin tau gak jalan di ini, di pedestriannya ya. Dan kesana kan kalau dari Bogor mah enak naik kereta, deket gitu ya. Terus kita jalan kaki di dalam kotanya aja tuh bisa kemana-mana jalan kaki aja, gak usah naik motor, gak usah apa ya. Terus ya gak ada macet kayaknya ya.
1: Ada, cuman kayak beberapa tempat dan itu pun gak semacet Bogor sih. Karena kota Sukabumi ini kota terkecil kan di Pulau Jawa.
0: Aku sukanya gitu ya, karena memang mobil motor ada aja sih, cuman kayak gak terlalu berasap dan berdebu gitu kalau kita jalan di sana. Tapi itu beberapa tahun yang lalu, sekarang mungkin udah lebih rame ya.
1: Sekarang lumayan sih, udah lumayan karena lagi viral Sukabumi ini.
0: Karena pasti banyak juga ya tempat-tempat wisata baru itu bermunculan ya, termasuk kafe-kafe juga gitu ya. Oke, teman Pro 2 abis ini, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Fathia soal apa sih yang biasa dia promosikan gitu ya, tugasnya sebagai Duta Pesona Indonesia Batch 7 2026. Nah, kita break dulu sebentar, abis ini kita bakalan tanyain perjalanan dia, gimana ceritanya sih kamu bisa jadi duta.
1: Boleh banget, ini seru sih.
0: Jangan kemana-mana ya teman Pro 2.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM, Bandung, Bogor, dan Cirebon. Sore.

0: di media sosial dan sering juga didatengin sama Fathia dan keluarga, jadi tempat healing. Tapi aku penasaran nih, perjalanan kamu menuju jadi duta, gimana ceritanya sih?
1: Oke, jadi awal mulanya itu aku dari duta kampus, Kak. Mm-hmm. Jadi awal mulanya itu aku dari duta kampus, ikut seleksi duta kampus, mm-hmm. terus melalui proses karantina, mm-hmm. dan juga ada grand finalnya, dan kemudian alhamdulillahnya aku sebagai winner. Okay. 2024.
0: Jadi pemilihannya tuh sama ya, kayak ajang-ajang, kalau di Bogor tuh ada kayak Mojang Jajah, kayak yeah. gitu-gitu ya, pokoknya yeah, kayak gitu. Jadi pageant gitu yeah. ya. Ada pemilihannya, apa namanya, tahapan pertama, terus karantina, terus ada grand final kayak gitu-gitu. Kamu betul. Melalui itu semua.
1: Iya, betul.
0: Emang kamu suka? Apa disuruh sama mama atau diajakin teman atau gimana?
1: Jadi awalnya aku karena waktu kecil pernah ikut lomba fashion show mm-hmm. dan juara satu. Dari situ ngerasa oh kayaknya nih seru nih gitu kan, karena emang aku suka senang juga aktif di depan kamera mm-hmm. sebagai content creator. Ya udah, jadi sekalian aja deh gitu kan.
0: Yaudah. Jadi sebenarnya kamu juga menikmati ada di bawah sorotan. Ekstrovert mentok apa jangan-jangan?
1: Kayaknya mentok enggak sih, Kak?
0: Oh, enggak mentok. Ekstrovert aja.
1: Ya, cukup ekstrovert kayaknya.
0: Kayaknya karena kan ada orang-orang yang sebenarnya pengen, tapi aku malu. Kan ada yang kayak gitu-gitu
1: banget.
0: Ya. Tapi kalau kamu seperti yang kayak senang banget gitu ya di depan kamera karena kamu juga bikin konten sendiri. Ya, dari betul. Tahun berapa jadi konten kreator?
1: Aku dari konten kreator dari SMA sekitar 2023.
0: Apa yang kamu kontenin?
1: Ini sabun pencerah tangan dan FVP. Dari situ mulai endorsean masuk, ya udah jalanin terus sampai sekarang.
0: Oke, okay. Iya. Jadi influencer ya.
1: Iya.
0: Jadi udah cuan. Apa maksudnya punya rasa percaya diri gitu ya. Kenapa enggak disia-siain
1: iya,
0: ya?
1: Iya, betul banget.
0: Malah bisa menghasilkan sesuatu ya
1: iya.
0: sekarang ya.
1: Iya, bener.
0: Jadi senang ya, makin resep begitu cuan ya.
1: Iya.
0: Tapi ada enggak sih pengalaman yang menurut kamu apa ya, berharga banget deh buat kehidupan kamu secara pribadi ya, gak cuman secara karir jadi influencer dan lain sebagainya dari kamu ikutan Duta Pesona ini?
1: Kalau dari aku pribadi, mungkin aku jadi lebih percaya diri, makin percaya diri, tampil di depan banyak orang, banyak juga Kak koneksinya, apalagi kan ini Duta Pesona Indonesia ya, diikuti oleh seluruh Indonesia, yang daftar itu sekitar 2000, kurang lebih 2000 yang
0: 2000
1: keterima,
0: orang?
1: Iya, yang keterima cuman 500 dan yang lolos tahap akhir itu perkiraan cuman 200, jadi makin dikit, dan juga dari Jawa Barat itu ada kurang lebih ada 50 orang yang lolos. Dari situ aku jadi banyak koneksi, banyak kenalan. Terus kan dari awalnya dari apa dikenal dengan Duta Pesona. Jadi aku waktu kemarin ke situ gunung itu kebetulan ada dari dinasnya juga. Jadi kita sekalian ngobrol, sekalian perkenalan gitu kan. Jadi kayak ada koneksi buat ke dinas gitu.
0: Sebenarnya cita-cita kamu apa sih?
1: Kalau cita-cita apa ya? Enggak ada spesifiknya, tapi kayak pengen yang happy aja, yang bikin happy.
0: Yang kayak sekarang gitu, yang kamu iya. sedang menikmati banget
1: iya,
0: berarti
1: menikmati
0: ya
1: banget.
0: Karir kamu sebagai Duta Pesona Indonesia, terus ketemu banyak orang, di situ kayak kamu membuka peluang aja sebanyak-banyaknya
1: iya,
0: gitu
1: iya,
0: bukan tipe yang punya satu cita-cita, terus dikejar gitu, enggak gitu ya?
1: Belum kayaknya.
0: Belum ya? Oke, jadi memang kamu kayaknya orangnya senang bersosialisasi sama
1: iya,
0: orang, bergaul sama orang gitu ya. Dari situ mungkin bagusnya akan banyak opportunity yang kita nggak pernah tahu apa, jadi nggak perlu dibatasin gitu
1: iya,
0: kali ya.
1: Bener.
0: Berarti kamu terbuka untuk peluang apapun yang ada di depan.
1: Iya, selagi itu aku bisa, selagi aku apa ya, senang sama hal itu, aku pasti usahain gitu.
0: Menurut kamu apa sih sisi positifnya untuk punya mindset seperti itu? Ini mungkin buat sharing sama teman pro dua yang lain gitu ya. Kadang-kadang ada yang masih punya cita-cita tapi masih ragu untuk melangkah maju gitu. Bisa di-share nggak kira-kira point of view kamu apa namanya, gimana caranya jadi berani? Atau ya mungkin kamu pernah punya rasa takut atau ragu-ragu nggak, apa nggak?
1: Pernah dong kalau itu. Ada rasa ketakutan tersendiri, tapi setelah mencoba terus kayak melihat peluang. Jadi kayak melihat peluang, mencoba, berhasil gitu.
0: Pernah gagal nggak?
1: Pernah banget, Kak. Aku dulu nggak lolos SMBP, SMBT nggak lolos. Jadi aku ke swasta, terus dari situ kayak aku harus buktiin kalau di swasta juga aku bisa berkembang. Dengan aku ikut duta, terus kemudian dinotis oleh dosen-dosen, juga jadi kayak, oh yaudah kamu kalau ada perwakilan apa-apa, aku yang maju kak, ditunjukkan sama dosen. Yaudah jadi dari situ aku berhasil apa memberanikan diri menjadi moderator, MC, terus juga menjadi kemarin perwakilan ke Cirebon buat jadi peserta LDKM.
0: Apa
1: LDKM
0: itu?
1: Latihan dasar ke manajemen mahasiswa gitu. Okay. LKMM tingkat menengah se LL Dikti 4. Perwakilan kampus dan hanya satu orang yang dikirim gitu.
0: Okay. Jadi mungkin bisa dibilang beberapa poin pentingnya jadi seorang anak muda di Indonesia gitu ya. Kalau mau sukses jadi apapun, karena sekarang takaran sukses itu bukan hanya karena soal profesi kamu apa,
1: iya kan?
0: Jadi setiap orang berhak punya pencapaian versi mereka masing-masing. Iya. Tapi intinya kalau kamu mau mencapai itu harus berani untuk berkembang, membuka diri, berarti open gitu ya.
1: Iya.
0: Terbuka kalau misalnya ada yang mau kenalan, ada yang ngobrol gitu ya, dan juga menambah skill-skill baru mungkin,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Yang tadinya enggak berani ngomong jadi ikut ngomong. Mungkin salah satu caranya adalah ya udah ikut-ikutan ajang pemilihan aja.
1: Iya.
0: Pastikan mau enggak
1: dari
0: mau
1: situ kebuka kak, dari mulai apa? Public speakingnya, terus jadi keberaniannya, terus kan dari kegiatan kayak gitu juga sosialisasinya juga jadi terbuka kak, gitu.
0: Siapa tahu kalau dipaksa di suatu keadaan, akhirnya jadi ketahuan ternyata kamu bisa gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener-bener.
0: Kalau nggak pernah dicoba kan kita nggak pernah tahu.
1: Iya,
0: ya.
1: If we never try, how we will know gitu.
0: What's up the day teman pria dua, catat ya. Tapi kamu kelihatan ceria banget dari tadi gitu ya. Pernah sedih nggak sih? Aku penasaran deh.
1: Kalau sedih ya pasti pernah ya kak ya. Tapi aku kalau sedih ini nggak pernah yang berlarut-larut kelamaan. Misalkan aku sedih.

0: happy, jadi kebawa ceria gitu ya. Nah, berarti itu salah satu traits atau personal traits yang mungkin bisa di dikembangkan lagi gitu ya sama kamu ya, bahwa ternyata yang namanya energi itu menular.
1: Iya
0: gak sih?
1: Iya.
0: Kalau kita lagi biasa aja ketemu yang bad mood, bisa kebawa bad mood gak sih? Gitu ya. Makanya bisa, kamu bisa jadi kayak selalu senyum, terus berusaha kasih energi yang positif gitu. Tapi ada gak sih pencapaian yang selama ini kamu idam-idamkan, udah ke checklist, dan ada gak sih yang belum?
1: Kalau yang udah ke checklist, mungkin yang pertama, aku bener emang pengen jadi content creator beauty, di bidang beauty and fashion, itu udah ke checklist. Punya IPK di atas 3,5 itu udah ke checklist. Yang belum ini aku cum laude sih.
0: Amin. Berharap banget. Amin. Ada tips gak sama teman Pro 2 gimana sih caranya bisa memanfaatkan masa muda dengan maksimal gitu? Karena di situasi di Indonesia saat ini gitu ya, isu-isu kan banyak yang kita dengar, katanya cari pekerjaan itu susah, terus in this economy gitu kan sering ya. Jadi gimana caranya kita tuh harus survive? Kita harus jadi salah satu orang yang pada akhirnya akan terpilih untuk bisa apa ya, mengatasi segala tantangan yang ada. Kalau dari kamu caranya gimana?
1: Kalau dari aku yang pertama itu yang paling penting ini, keluar dari zona nyaman kak. Memberanikan diri, jangan mentang-mentang introvert, aku gak mau, aku introvert. Siapapun introvert bisa jadi extrovert. Dengan apa? Dengan berani. Dan juga kayak aku pernah di chat sama orang random di Instagram. Dia kenal aku dari Instagram, terus katanya seneng lihat aku, seneng lihat aku berkegiatan, terus menjadi inspirasi bagi dia kak. Udah gitu dia coba dan dia juga berhasil, itu yang bikin aku seneng. Jadi kayaknya nggak cuma aku aja di sini yang bisa kayak gitu, kalian juga bisa.
0: Itu ada rasa kepuasan tersendiri ya, bisa
1: ada
0: menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang positif
1: banget.
0: Buat kamu. Oke, kalau gitu thank you so much ya Fatia, udah berbagi cerita sama teman-teman Pro 2 yang ada di Bogor, di Bandung, dan juga di Cirebon sore hari ini. Mudah-mudahan energi positifnya tembus telinga mereka juga. Tembus ke teman-teman Pro 2 yang ada di Bogor, Bandung, dan juga di Cirebon ya, teman Pro 2, energi positif dari Fatia. Dan ada banyak hal-hal atau juga value yang bisa kita ambil gitu dari obrolan kita di sore hari ini. Jadi tantangan itu jangan bikin kita ngerem, tapi malah jadi harus gas gitu ya. Motivasi. Dicari apa sih yang bisa diasah dari dalam diri kita. Kalau memang kita introvert, bukan kayak diamini, artinya introvert itu hanya bisa berdiam diri aja di rumah gitu ya. Tapi mungkin punya triknya gitu, dimana kamu udah ngecas, udah full, baru keluar gas. Tetap harus bisa ngomong sama orang, ketemu sama orang gitu ya. Oke, kalau gitu tetap terus berkarya, tetap terus bersemangat. Mudah-mudahan yang belum ke checklist itu cum laude-nya bisa terjadi ya Fatia ya. Dan kita mudah-mudahan ada kesempatan untuk ngobrol lagi lain waktu. Oke, sampai ketemu lagi, bye. Itu dia sore ceria berjaringan kali ini dari studio Pro 2 FM Bogor. Teman Pro 2 Fatia Salsabila dan juga Melati Putri pamit dulu, sampai ketemu lagi lain waktu. Bye.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon. Sore ceria. Pro 2 FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: yang kamu tahu?
1: Udah tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
0: Pasti sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

pencarian 5 jurnalis hilang di perairan Selat Sunda sudah memasuki hari kedua ya dari hilang kontaknya. Tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran secara intensif untuk menemukan para korban yang meliput Gunung Anak Krakatau. 5 jurnalis itu sebelumnya berangkat menggunakan

Pagedongan Carita di hari Senin tanggal 7. Komunikasi terakhir dengan rombongan terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, salah satu jurnalis dilaporkan sempat mengirimkan titik lokasi terakhir pada pukul 14.42. Ada identitas penumpang kapal speedboat yang masih dalam pencarian, yaitu Warta selaku kapten kapal, Surakman ABK Herianto guide,

Lalu Kapolda Banten Irjen Hengki mengatakan 5 jurnalis lainnya yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau belum ditemukan. Ia menyebut pencarian terkendala gelombang yang tinggi. Memasuki hari kedua pencarian, tim gabungan mulai melakukan penyisiran sejak pukul 7 pagi, dilakukan secara terpadu dengan membagi wilayah ke dalam 5 titik pencarian sama 250 personel gabungan teman Pro 2. Ia juga meminta kerjasama masyarakat maupun nelayan di sekitar apabila menemukan benda yang mencurigakan, terutama yang terapung di laut, untuk segera melaporkan kepada petugas. Tentu saja kita doakan semoga

Mika Mutuman Brudu, sebanyak 17 perjalanan KRL Jabodetabek dari dan juga ke Bogor ini dikurangi ya sebagai bagian dari penyesuaian perjalanan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penumpang. Jadi buat kamu yang hari ini naik KRL, jangan lupa cek jadwal terbarunya sebelum berangkat dan disesuaikan kembali waktu perjalanan kamu ya teman Brudu. Jangan sampai udah sampai stasiun,

0: Kalau kamu denger ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: Waktu Indonesia Barat ya. Jangan kemana-mana karena aku udah siapin cahaya kalbu dulu sebelum menjelang azan maghrib untuk wilayah kota Bogor dan sekitarnya. Cahaya kalbu bersama Ustadz Helmy Arwibawa.
1: Saatnya cahaya kalbu bersama Ustadz Helmy Arwibawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta itu tidak diharamkan. Memberi malah diharuskan. Tidak salah juga kita meminta sesuatu kepada orang lain. Enggak salah. Tetapi jangan membuat itu satu kebiasaan. Menjadi biasa meminta, terbiasa meminta, lalu diri kita yang ada hanyalah meminta dan minta lagi kepada orang. Lalu kita cenderung untuk berlengah-lengah, bersantai-santai, belum berusaha, kita sudah minta duluan kepada orang lain untuk memenuhi kepentingan kita, untuk memenuhi keperluan-keperluan kita. Dan ini akan menyebabkan bahwa diri kita akan menjadi lemah. Diri ini akan cenderung menjadi tidak berdaya ketika kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Dan kita menjadi orang yang lemah untuk berjuang di saat-saat keluarga kita memerlukan kita sebagai ayah, di saat anak-anak kita memerlukan seorang ibunya yang kuat untuk menguatkan hatinya mereka. Karena apa? Karena kebiasaan meminta diri kita kepada orang lain. Berusahalah terlebih dahulu untuk kita bisa memenuhi apa-apa yang kita inginkan. Berusahalah terlebih dahulu untuk apa-apa yang harus kita usahakan. Jangan belum kita berusaha, kita sudah meminta duluan kepada orang lain. Meminta bantuankah, meminta pertolongankah, meminta barangkah, meminta harta atau meminta uang. Diri ini mudah untuk dilemahkan. Diri ini juga mudah untuk dikuatkan. Pilihan ada di tangan kita semua. Mau menguatkan diri ini atau melemahkannya. Padahal Allah memberikan semua kebutuhan kita lengkap menempel pada badan kita. Kita diberikan akal oleh Allah. Diberikan otak yang tidak ada bandingnya dibanding makhluk Allah yang lainnya. Kita diberikan telinga yang simetris bentuknya, bisa mendengar dengan wajar. Kita diberikan mata yang bisa melihat dengan bentuknya yang begitu indah dan simetris. Kita diberikan tangan-tangan yang kuat yang bisa digunakan untuk semua hal yang bermanfaat. Kita bisa menggenggam, kita bisa mengambil, kita bisa menulis, bisa menggambar, bisa mengetik, subhanallah. Kita diberikan kaki untuk Allah sebagai kendaraan kita untuk sampai ke tujuan yang kita inginkan. Lalu Allah memberikan sebuah keyakinan kita kepada diri kita. Lalu Allah membuka hotline-nya 24 jam untuk kita bisa berkomunikasi kepada Allah. Untuk curhat kepada Allah. Untuk kita bisa bercerita kepada Allah tentang hari-hari kita selama ini. Untuk bercerita keluh kesah kita dari pagi sampai dengan malam hari kita sampainya di rumah. Allah siapkan 24 jam bimbingannya dan call center untuk kita tanpa harus menunggu, tanpa harus waiting list. Ketika kita pencet tombolnya, cat, langsung tersambung kepada Allah. Dan langsung diterima oleh Allah tanpa perantara operator apapun. Apalagi Allah telah menyediakan kepada kita waktu-waktu, setidak-tidaknya minimal 5 waktu di mana Allah telah siapkan ruangannya untuk kita, waktunya untuk kita, sambungan langsungnya tanpa ada perantara untuk kita. Di waktu-waktu subuh, Allah hadir untuk kita, Dia menunggu kita. Di waktu zuhur, Allah hadir lagi untuk kita, Dia menunggu kita lagi. Di waktu asar, Allah kembali hadir untuk kita dan menunggu kita dengan sabarnya. Di waktu maghrib, kembali sebelum dunia ini menjadi gelap, Allah hadir untuk kita. Di waktu isya, Allah kembali datang dan menunggu kita lagi. Sebelum kita terlelapnya tidur karena lelahnya kita seharian bekerja untuk dunia kita. Sampai dengan isya, Allah hadir, dan Allah hadir kembali untuk kita di sepertiga malam. Tetapi apakah kita sering setiap harinya itu hadir untuk Allah, yang selalu Allah dengan ikhlasnya hadir untuk kita, bahkan di sepertiga malamnya, di saat semua orang sedang terlelap tidur.

Ternyata kita tidak datang ketika Allah hadir dan datang untuk kita. Tak heran, kesulitan yang kita alami sampai dengan saat ini tidak selesai-selesai. Tidak heran pula, masalah yang kita hadapi tak kunjung juga selesai sampai dengan hari ini. Tak heran pula, keadaan rumah tangga kita tidak pernah tercukupi keadaannya. Selalu ada pertengkaran, selalu ada perselisihan. Tidak heran, hutang yang tak kunjung terbayar, karena kita tidak datang ketika Allah hadir untuk kita. Maka mulailah datang dan hadir untuk Allah. Sebelum Allah hadir, hadirlah. Sebelum azan, hadirlah ke masjid. Sebelum azan lagi, hadirlah ke masjid. Hadirlah dan dekati Allah. Bila Allah sudah dekat dengan kita, tidak ada permasalahan tidak selesai. Allah akan ikut campur dan campur tangan untuk menyelesaikan semua kepentingan kita. Allah akan campur tangan untuk menyelesaikan semua masalah kita. Subhanallah. Begitu indahnya ketika kita dekat dengan Allah. Tidak ada yang perlu kita takuti untuk saat ini. Mari semua kita dekati Allah. Subhanallah. Allah Maha menyelesaikan semua masalah kita. Saya Helmi Arwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026 ya. Pertandingan basket ini berlangsung di Aichi International Arena Nagoya hari Kamis 10 September 2026 dan jadwalnya sih akan berlangsung jam 5 tadi ya, dan disiarkan langsung lewat TVRI Sports serta TVRI Nasional. Indonesia membawa 12 pemain

darat dari Jakarta menuju ke Surabaya, teman Pro 2. Dan tim kemudian melanjutkan perjalanan lewat Singapura sebelum terbang menuju Nagoya. Rombongan tiba di Jepang pada hari Selasa 8 September 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

Music sudah mengumumkan full line-up-nya nih ya untuk diselenggarakan di 16 sampai 18 Oktober mendatang, memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya. Luar biasa. Apakah kamu langganan Synchronize juga, teman Pro 2 ya? Tahun ini temanya It's not just a festival, it's a movement katanya. Ini tema yang diusung jadi momen juga mengingatkan kembali awal perjalanannya festival, sekaligus merefleksikan pengalaman selama satu dekade gitu ya. Synchronize Fest 2026 dijadwalkan berlangsung selama 3 hari di Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Dan setelah lewatin perjalanan satu dekade, mereka pengen kembali melihat musik tuh lewat semangat yang lebih berani dan juga rasa ingin tahu gitu. Jadi festival ini seolah-olah pengen membuka ruang untuk suara-suara baru yang mungkin belum pernah terdengar sebelumnya. Pengumuman full lineup Synchronize Fest ini menghadirkan sejumlah penampil dengan konsep pertunjukan khusus. Beberapa di antaranya ada konser musikal Senja Teduh Pelita, Perunggu, dan Project Pop yang merayakan ulang tahun ke-30 teman Pro 2. Abis itu ada juga The Best of 80s Indonesian Pop Kreatif. Ada Ardito Pramono, Isyana Saraswati, Teddy Aditya, Teza Sumendra. Dan ini juga melibatkan Agatha Priscilia, Ivy Alisa, dan juga Sivia dengan musik yang digarap sama Nikita Dompas. Synchronize Fest juga ikut menghadirkan musisi lama yang kumpul lagi gitu ya, yang setelah dipisahkan waktu dan jarak dalam perjalanan musik. Salah satunya Geisha katanya akan tampil di pertunjukan A Retrospective Journey barengan sama Momo, Robi, Aan, dan Nart, dan Regina. Grup Pijar juga dijadwalkan kumpul lagi tampil untuk pertama kalinya di Synchronize. Dia tampil barengan sama Jay Alfredo, Ichan Pane, dan Aul Daytona. Sejumlah reuni juga terjadi di grup Indonesia 2000-an, Cibi-Cibi. Ada G-String juga, Princess Tale, Supergirlies, dan Seven Icons ya teman berdua. Mereka bakalan gabung lagi. Jadi untuk kamu yang ingin sedikit bernostalgia, katanya sih bakalan ada Changcuters juga, Efek Rumah Kaca, For Revenge, Monkey to Millionaire, Potret, Rumah Sakit, Sal Priadi, Afgan juga bakalan ada di situ teman berdua. Jadi kayaknya festival ini memang menaungi apapun genre musik kamu dan apapun selera kamu. Kamu cuma bisa datang ke satu tempat ini aja, udah bisa nikmatin berbagai genre yang berbeda ya kan. Mungkin serunya di situ ya. Ada Red White Jazz Lounge juga yang dikurasi sama Indra Lesmana katanya. Penikmat jazz juga bisa datang ke situ teman Pro 2. Ada Oleg Upuk yang dikurasi sama Lamunai Records. Ada penampilan spesial Diva Barus di situ. Seru deh pokoknya, gimana? Kira-kira di antara 11 tahun perjalanannya Synchronize Fest, udah berapa kali kamu datang ke sini? Atau memang kamu langganan

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres akhirnya rambut kamu rontok.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pastinya di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih? Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya, iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak.
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu. Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih. Iya.
0: Oke, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh. Gitu.
0: Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh langsung tuh bang?
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana bang?
1: Di studio. Di kebetulan. Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya Dolan
0: Studio. Dolan Studio tuh teman Pro 2 mungkin yang di daerah Depok ya mau nyewa studio bisa tuh bang ya.
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja?
0: Gitu. Oh buat recording, bukan yang buat jamming gitu bang ya? Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau jadi, satu lagu lagi diketok.
0: Gitu. Iya benar. Biasanya ada lampunya kan, gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan, iya. Tapi itu bener juga tuh bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya. Atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya.
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah
0: 500 ribu. Mencahin simbal 500 ribu sih tekor ya. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Kadhafi ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Jadi agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus Bang ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Prodo 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh enggak diceritain back story di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Back story-nya. Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis ya.
0: Oke.
1: Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Diperindah. Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke, gitu loh. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Dulu, gitu oke. Loh. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke. Paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan. Ya,
1: makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan.
0: Iya.
1: Orang banyak ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Pasti
0: benar.
1: Banyak yang ngerasain juga kayak
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah gak usah diapa-apain, Bang, ya kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali
0: belum
1: ya.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang gak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener, tuh teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Prodo 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini. Ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng?
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah? Pernah. Diterima?
1: Diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis. Tapi bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada. Ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya.
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada. Komik. Komik. Ini apa? Petro Gareng.
1: Seneng. Itu zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang diazab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi, Bang.
1: Ngalamin
0: juga ya? Ngalamin. Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumurangkir ya?
1: Semi Sumurangkir.
0: Oke.
1: Terus Ungu.
0: Wis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak ya. Keungu-unguan. Oh iya sih.
1: Agak keungu-unguan.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Benar. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang Mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke. Jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya. Biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awal itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali.
0: Ya. Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya iya iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, belum bisa lepas deh sama Dolan Studionya.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Sesuai.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke, oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang Bang siapa tadi kuku lupa mulu. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lo banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke oke oke. Menarik menarik menarik. Nah teman Perdu, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Perdu, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, Produa seluruh Indonesia, teman Produa masih di MLC Music Live Chat, teman Produa, dan masih bersama Bang Khairul Khadafi.
1: Halo teman Produa.
0: Yo, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Khairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert. Sebenarnya awalnya introvert banget lah, cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Berani berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu? Apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Jadi
1: udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi nah karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis. Gue bikin lagu ya. Sekarang ya gue harus benar-benar tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya. Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun biasanya partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert. Okay. Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lo bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lo alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah, itu sih intinya gitu. Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Sebaiknya jangan.
1: Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya. Iya. Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih. Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya, semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Produa seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi nontonin lu nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman Produa seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan, The Khairils. Oke. Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya, atau yang baru mau dengerin lo nih.
1: Enggak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja. Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu enggak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang Tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi enggak ada salahnya lu berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini. Keluarin aja karya-karyanya, enggak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC, teman Pro 2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil__ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA. Hah? Kairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Kairil Kadhafi.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum menyediakan lapangan sepak bola berstandar internasional di 25 sekolah rakyat. Fasilitas ini disiapkan untuk mendukung pola hidup sehat sekaligus menumbuhkan sportivitas, disiplin karakter, dan potensi siswa. Kementerian PU sebelumnya telah membangun 93 sekolah rakyat tahap 2, dengan 32 sekolah diantaranya dilengkapi lapangan sepak bola. Dari jumlah tersebut, 25 sekolah memiliki lapangan sepak bola sekaligus jogging track, sementara 7 lainnya tanpa jogging track. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Ariel mengkonfirmasi Noah bakal comeback tahun ini setelah vakum sejak Januari 2024. Saat ini, para personel Noah rutin masuk studio untuk menyiapkan materi album terbaru mereka. Ariel menyebut Noah tengah menggarap satu album penuh yang ditargetkan berisi sekitar 10 lagu. Meski demikian, belum ada detail lebih lanjut mengenai materi maupun waktu pasti perilisan album tersebut. Kembalinya Noah ke studio menjadi persiapan comeback pertama setelah 2 tahun terakhir. Ariel berharap lagu-lagu mereka masih bisa diterima dan disukai para penggemarnya. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di malam hari ini. Dan akhirnya gue Adam, saya Adam mengucapkan terima kasih.

0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.
1: Kak Adam, cepetan dong mulai siarannya. Aku nungguin nih.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, udah ada gue Adam nih di sini yang akan menemani lo, teman Bro 2, sampai jam 12 malam. Aduh, lama banget ya gue gak siaran malam nih, gak ngobrol sama lo malam-malam, teman Bro 2. But anyway, teman Bro 2, lo tau gak kalau besok tuh ada yang spesial, teman Bro 2? Jadi besok itu ada hari ulang tahunnya siapa? Hari ulang tahunnya RRI, teman Bro 2, ke-81 tahun. Seumuran sama Indonesia ya. Karena memang RRI itu digunakan sebagai radio yang menyebarkan proklamasi juga pada saat itu, teman Bro 2, ke seluruh dunia. Agar apa? Agar dunia tahu kalau Indonesia udah merdeka. Kita bakal ngobrol seru-seruan bareng teman Bro 2, ngobrol banyak hal lah ya di malam hari ini gitu, teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan di jam 8 ini kita bakal ngobrolin seputar dunia komunitas, teman Pro 2. Tapi gue pengen bahas komunitas-komunitas yang sebenarnya deket sama dunia radio, teman Pro 2, atau dunia siaran ya. Tungguin aja, teman Pro 2, setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Ada Not You dari Alan Walker featuring Emma Stenker, teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lo tau gak kalau ada satu komunitas nih yang sebenarnya deket banget ya sama dunia broadcasting, teman Pro 2. Ini tuh biasanya teman-teman gue yang penyiar, itu side jobnya ini, teman Pro 2. Ada komunitas namanya tuh Kavi DAI, teman Pro 2. Kavi DAI Indonesia, atau itu adalah komunitas VO dan announcer Indonesia, teman Pro 2. Jadi ini komunitas yang isinya tuh voice over dubber gitu, teman Pro 2, terus announcer juga. Kalau gue masuknya announcer juga gak sih? Harusnya gue gabung ya. But anyway, teman Pro 2, di ini nih komunitas, salah satu komunitas yang paling besar ya. Dia tuh komunitas pegiat suara terbesar se-Asia Tenggara dengan member lebih dari 23.000, teman Pro 2, gokil gak? Tapi kalau ngomongin soal voice over, gue tuh sejujurnya sedang belajar banget soal itu, teman Pro 2. Karena menurut gue menarik aja gitu. Gue membawakan suatu pesan dengan cara, dengan intonasi, dengan cara penyampaian, dengan gaya bahasa gitu, teman berdua, yang mungkin bisa diterima dengan lebih baik gitu, dengan tujuannya kan itu ya, tujuannya bisa diterima dengan baik gitu, teman berdua. Menurut lo gue cocoknya voice overin apa, teman berdua? Coba kasih tau gue dong di 0811 111 5222.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, kalau tadi kita udah ngebahas soal komunitas VO dan announcer Indonesia ya teman Prodio. Ini ada satu komunitas yang juga deket banget sama dunia radio teman Prodio. Ada yang namanya komunitas pendengar setia radio AM MW SW Indonesia teman Prodio. Buat lo yang gak tahu ya, AM MW SW itu istilah untuk pancaran gelombang. Kalau di radio tuh biasanya yang ada tuh, kalau di Prodio kan FM ya teman Prodio, di 106,8 Prodio FM. Nah kalau yang ini AM teman Prodio, ada AM, ada MW dan juga ada SW dengan cara kerja yang berbeda-beda juga teman Prodio. Tapi gue gak mau terlalu teknis ya teman Prodio. Tapi ini komunitas yang suka sharing nih, lagi dengerin misalnya. Ada ini postingan terakhir yang gue lihat di grup Facebooknya mereka ya teman Prodio, RRI Surakarta Pro 4 frekuensi 672 kHz masih tabrakan dengan radio lokal Jogja gitu. Jadi mereka saling sharing. Ini tuh sebenarnya komunitasnya selain pendengar radio tapi juga orang-orang yang suka ngulik radio juga teman Prodio. Jadi banyak juga sharing-sharing soal soal antena, soal penangkap sinyal dan lain-lain gitu teman Prodio. Jadi buat lo yang tertarik nih bisa juga nih join teman Prodio di komunitas yang satu ini.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Jemrawan dari Nino featuring Marion Jola, teman berdua. Udah masuk ke jam 9, udah masuk ke jemrawan belum nih? Masih belum lah ya teman berdua, kalau baru jam 9 mungkin baru akan masuk ke jemrawan tuh biasanya di jam-jam 10 ke atas enggak sih teman berdua. And teman berdua udah masuk ke jam 9, itu artinya kita masuk ke obrolan-obrolan santai aja nih teman berdua. Masih barengan sama gue Adam tentunya teman berdua di Perdu FM RRI Bogor, teman terbaik kamu teman berdua. Buat lo yang lagi di jalan, lagi menembus dinginnya Bogor atau lagi selonjoran di kamar sambil rebahan nih teman berdua. Buat siapapun lah ya, buat apapun yang lo lagi lakuin sekarang, gue bakal nemenin lo teman berdua. Masih ada 2 jam kebersamaan kita nih teman berdua. Dan mumpung malam semakin larut dan suasana makin tenang nih, gue pengen nanya dong teman berdua. Ini mungkin pertanyaan simple ya. Gue pengen nanya gimana hari lo hari ini teman berdua. Kadang tuh dari pagi sampai sore sampai malam gitu, kita cuma sibuk ngejar target, buru-buru di jalan atau ngelakuin hal-hal yang serba rutin gitu teman berdua. Sampai pas rebahan malam tuh baru kerasa capek ya teman berdua. Nah buat lo nih teman berdua, malam ini hal paling berharga apa sih yang udah lo pelajarin hari ini? Atau ada momen-momen kecil yang bikin lo sadar gitu kalau lo udah bertahan sejauh ini teman berdua? Boleh banget nih lo tumpahin cerita lo di WhatsApp Pro 2FM ya, di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital boleh juga. Kita ngobrol-ngobrol santai aja teman berdua sampai di jam 11 nanti teman berdua. Oke deh teman berdua, sambil nunggu cerita dari lo malam hari ini teman berdua, gue mau muterin lo satu lagu dari The Finest Three, ada Kau dan Aku.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Afluri Gendarus Gandara, Rombi 0606 Kota Bogor, mengucapkan selamat hari jadi RRI Kota Bogor ke-81 tahun. Semoga RRI Kota Bogor tetap solid, tetap kuat, tetap memberikan hal yang positif kepada warga-warga Bogor. Sekali di udara, tetap

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada beberapa WhatsApp masuk nih, cerita dari teman Prodo ya. Ada satu WhatsApp yang masuk dari Siska di Pajajaran yang bilang, malam ke Adam, hari ini sebenarnya biasa aja, serba flat gitu. Tapi tadi pas di jalan pulang, kena hujan, terus ada bapak-bapak penjual gorengan yang nyapa ramah banget sambil bilang, hati-hati di jalan ya Neng, gitu katanya. Momen sepele tapi sukses bikin hati gue anget dan sadar kalau di dunia ini masih banyak orang baik, kata Siska, teman berdua. Iya lagi, kadang tuh memang hal-hal kecil ya dari orang lain, terutama kalau gue lagi ngalamin hari yang berat gitu, hari yang melelahkan, teman berdua. Kadang hal-hal simple kayak gini tuh emang bisa banget jadi pengobat, teman berdua. Bisa naikin mood gue lagi gitu, bisa nyenengin lo lagi gitu, teman berdua. Dan teman berdua, kalau lo lagi menjalani hari yang berat, teman berdua, tenang, lo gak sendirian, karena ada gue di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, gue balik lagi nih. Masih barengan sama gue Adam ya, teman Pro 2. Dan cerita dari Siska tadi ya di Pajajaran itu benar-benar nempel di kepala gue, teman Pro 2. Jadi gue mikirin aja dari tadi itu. Kadang tuh emang bener ya, dari satu sapaan hangat seorang bapak penjual gorengan, harinya Siska yang tadinya biasa aja langsung berubah jadi hangat, teman Pro 2. Dari situ gue mikir kalau kadang hal-hal yang kita anggap sepele, kita anggap kecil, atau bahkan hal-hal impulsif, teman Pro 2, ternyata bisa juga nih punya dampak besar buat orang lain gitu. Bisa jadi cuma sekedar nanya gimana kabarnya hari ini, ngasih senyuman ke minimarket gitu di kasir misalnya, teman Pro 2, tapi bukan senyum centil ya. Atau nahanin pintu pas orang mau keluar atau masuk gitu, teman Pro 2. Itu mungkin buat kita yang ngelakuinnya ya udah manner aja, biasa aja gitu. Tapi buat orang yang lagi ngerasa harinya tidak baik-baik saja, teman Pro 2, yang lagi ngerasa harinya berat banget, itu bisa jadi semacam penolong, penyelamat, semacam oasis di tengah gurun pasir, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, lo pernah gak sih dapat perlakuan kecil dari orang lain yang efeknya tuh kerasa banget gitu, atau bahkan sampai kebawa sampai sekarang gitu, teman Pro 2? Atau justru lo yang pernah gak sengaja ngelakuin hal kecil yang bikin orang lain ketawa gitu, teman Pro 2? Coba dong ceritain di WhatsApp kita di 0811111522 atau lewat fitur live chat yang ada di area digital, boleh juga, teman Pro 2. Nanti kita obrolin, kita bahas, gue bacain, tenang aja, teman Pro 2, semua pesan yang masuk di malam hari ini. Oke deh, kita lanjut dengerin lagu enak dulu, ada Glimpse of Us dari Joji. Enjoy.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman bro dua udah ada beberapa WhatsApp yang masuk lagi nih di malam hari ini. Ada dari Dinda di Tajur. Halo Dinda, selamat malam. Katanya kadem gue pernah lagi nangis sesegukan di angkot. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu sebelah ngasih tisu tanpa ngomong apa-apa. Cuma kayak nepuk bahu pelan. Simple banget tapi rasanya kayak dipeluk satu dunia. Aduh, mau doang dipeluk satu dunia. Tapi iya sih Dinda, maksudnya kayak kebaikan-kebaikan kecil dari orang-orang random di sekitar kita tuh kadang maknanya luar biasa ya. Ada juga dari Bima nih di kebun raya. Di dalam kebun rayanya Kak Bima. Di sekitaran kebun raya ya maksudnya. Bilang gue pernah berniat mau resign karena udah stres banget sama kerjaan. Tapi tiba-tiba teman divisi lain ngirim chat, makasih ya udah bantuin kemarin, lo keren banget gitu katanya. Langsung urungin niat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor. Hari ini mengucapkan terima kasih kepada RRI Kota Bogor dan mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan hari ini menambah suatu wawasan, menambah suatu informasi kepada masyarakat Kota Bogor sehingga terkait khususnya tadi infrastruktur untuk masyarakat terkait jembatan dan sebagainya bisa dapat diberikan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Bogor. Sukses selalu untuk RRI Kota Bogor.

Manfred II, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.

Bikin romantis dari Malik and the Essential, teman berdua. Aduh, malam-malam gini dibikin romantis emang paling cocok gak sih? Udah masuk ke jam 10, teman berdua. Masih ada 1 jam kebersamaan kita di malam hari ini. Dan dari tadi kita ngomongin soal hal-hal kecil yang berdampak besar bagi orang lain. Gue jadi keinget sama satu teori, teman berdua. Istilahnya itu butterfly effect, teman berdua. Lo pernah denger gak? Jadi kalau lo belum tahu ya, teori ini tuh bilang kalau misalnya kepakan sayap kupu-kupu di suatu tempat, itu secara berantai bisa memicu angin badai di tempat yang lainnya gitu, teman berdua. Jadi poinnya itu, hal paling kecil yang kita lakuin itu bisa jadi punya dampak raksasa yang nggak pernah kita tahu ataupun duga gitu, teman berdua. Kayak ceritanya Dinda tadi ya, di mana dia cuma dapat selembar tisu aja dan pukulan pelan di bahu dari seorang ibu-ibu di angkot. Tapi efeknya tuh bisa bikin Dinda ngerasa nggak sendirian lagi di tengah beratnya hari itu, teman berdua. Kadang emang gitu ya. Hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakuin tanpa pikir panjang gitu. Nahan pintu lift gitu, teman berdua, ngucapin terima kasih ke driver ojol misalnya. Atau senyum aja, senyum. Senyum sama orang yang kita temuin di jalan, tapi jangan senyum-senyum kayak orang gila juga, jangan ya, teman berdua. Buat kita mungkin sepele ya, tapi buat orang lain itu bisa jadi badai kebahagiaan, teman berdua, yang menyelamatkan hari mereka. Jadi jangan pernah ngeremehin yang namanya kebaikan-kebaikan kecil yang lo lakuin hari ini, teman berdua. Karena siapa tahu kebaikan sepele lo tadi adalah alasan seseorang bisa bertahan sampai dengan malam ini. Jadi tetap sebarkan vibes positif kalau kata gue, teman berdua. Dan stay tune terus on Pro 2 FM tentunya, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Memen Mohaimin, anggota DPC Pertuni Kota Bogor, mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81. Mudah-mudahan RRI selalu mengudara untuk Indonesia, dan harapannya RRI selalu menayangkan acara tentang pendidikan, terus olahraganya pun ditingkatkan. Seperti dahulu ada, kalau di Bogor Persikabo PSP selalu disiarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Brodu FM, teman terbaik kamu. Teman Brodu, ada WhatsApp masuk lagi nih dari Aci di Bogor. Katanya, halo Kak Adam, jujur obrolan malam ini relate banget. Gue punya satu teman yang selalu ada buat dengerin keluh kesah gue pas hari gue lagi gak baik-baik aja katanya. Mau gue cerita sepanjang atau sereceh apapun, dia tetap nyimak gitu. Walaupun gue yakin dia dengerin ya karena emang lagi kebetulan luang aja. Tapi buat gue yang lagi gak baik-baik aja ini, hal sesimpel itu tuh amat berarti gitu. By the way, Kak Adam, titip salam hangat dong buat teman terbaik gue, Kak Trish, dari Aci yang alhamdulillah baru banget wisuda hari ini. Gak hari ini sih. Makasih ya udah selalu ada katanya. Gitu teman berdua. Iya, emang kadang tuh hal-hal yang tidak kita sadari kita lakukan itu punya dampak besar, teman berdua. Tadi juga gue udah sempat mention soal butterfly effect ya, teman berdua. Satu kepakan kupu-kupu yang mungkin bisa jadi badai di tempat lain. Dan ternyata ada teori yang rada mirip, namanya ripple effect, teman berdua. Atau efek gelombang. Jadi lo bayangin kalau ada satu batu yang jatuh ke permukaan air, batu itu emang kecil, tapi gelombang yang tercipta akan menyebar ke berbagai arah gitu, teman berdua. Begitu pula dengan tindakan kecil yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan, teman berdua. Itu bisa jadi efek yang besarnya mungkin tidak pernah kita duga-duga gitu. Oke deh teman berdua, kita lanjut dengerin lagu enak dulu. Kali ini ada dari Virgon, Saat Kau Telah Mengerti. Enjoy!

Tuan Brodo, gak kerasa ya udah di penghujung kebersamaan kita di malam ini. Dan gue senang banget nih bisa nemenin waktu istirahat lo bareng sama cerita-cerita dari lo, teman Brodo. Mulai dari Siska tadi, ada Dinda, Bima, ada Aci gitu yang baru wisuda. Congrats Aci. Dan dari obrolan kita malam ini, ada satu hal nih yang mungkin bisa kita bawa tidur bareng-bareng ya, teman Brodo. Yaitu jangan meremehkan kebaikan kecil yang lo tebar gitu. Mau itu butterfly effect, ripple effect, atau efek-efek lainnya ya, teman Brodo. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih juga buat lo semua yang udah stay tune on Pro 2 FM. Special thanks buat teman gue yang dari tadi dengerin gue siaran. Ada Anzela, halo Anzela. Ada Aisyah juga lagi dengerin. Dan oke deh teman Pro 2, kalau gitu gue Adam harus pamit dari ruang denger lo malam hari ini. Kita ketemu lagi besok teman Pro 2. Gue besok siaran siang. Jadi kalau lo mau seru-seruan bareng gue lagi, bisa dengerin Pro 2 FM besok siang, teman Pro 2. Oke, kalau gitu gue ada yang pamit dari ruang denger lo. Bye-bye.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2 udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis 10 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wabarakatuh Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, semuanya happy-happy ya. Sama seperti kita nih, orang-orang di dunia radio sedang happy banget karena hari ini itu bertepatan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang diperingati juga sebagai Hari Radio Nasional, teman Pro 2. Seru banget pokoknya. Dari kemarin saya dengerin radio ya, dari mulai RRI, radio-radio lain, itu semuanya merayakan teman Pro 2. Nah, mudah-mudahan nih momentum hari radio ini bisa membuat radio sebagai media yang selalu terpercaya, yang bisa menjadi pilihan pertama kamu untuk mendengarkan lagu-lagu enak dan juga mendapatkan informasi-informasi yang akurat. Sedap. Ya sudah kalau begitu, seperti biasa kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti informasinya bakal mulai kita share di jam 6 ya teman Pro 2. Karena sekarang kita punya jazz musik dulu nih, 1 jam cuma lagu. Oke, so don't go anywhere, tetap di sini, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
1: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Yang membedakan antara orang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan sholat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Kavleri Gendarus Gendara, Kompi 0606 Kota Bogor, mengucapkan selamat hari jadi RRI Kota Bogor ke-81 tahun. Semoga RRI Kota Bogor tetap solid, tetap kuat, tetap memberikan hal yang positif kepada warga-warga Bogor. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Music Produ FM, 1 jam cuma lagu.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
2: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
2: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
2: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
2: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
2: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
2: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya gak jadi deh.
3: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nafisi, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor. Hari ini mengucapkan terima kasih kepada RRI Kota Bogor dan mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan hari ini menambah suatu wawasan, menambah suatu informasi kepada masyarakat Kota Bogor sehingga terkait khususnya tadi infrastruktur untuk masyarakat terkait jembatan dan sebagainya bisa dapat diberikan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Bogor. Sukses selalu untuk RRI Kota Bogor.
1: Music Produ FM, satu jam cuma lagu.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Hello teman Pro 2, Deli Tambunan is back. Kita udah dengerin jazz musik Pro 2 FM. Sekarang giliran saya update kamu dengan informasi-informasi terkini ya. Di Hari Radio Nasional bertepatan sama hari ulang tahun RRI yang ke-81 ini, teman Pro 2, saya merasa sangat spesial bisa nemenin kamu di pagi hari ya. Nanti juga kita bakal bahas nih beberapa sejarah tentang Hari Radio Nasional. Dan yang gak kalah penting nih teman Pro 2, saya juga udah siapin lagu-lagu enak untuk membuat kamu bersemangat menjalani hari Jumat kamu. Ada banyak banget deh teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong nih, punya rencana apa aja hari ini? Saya doain deh kalau misalnya kamu punya segala hal-hal yang direncanakan, saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Ya sudah kalau begitu teman Pro 2, untuk membuka perjumpaan kita kembali di jam 6 ini teman Pro 2, saya punya lagu-lagu enak. Salah satunya nih yang bakal saya puterin di jam 6 ini, saya punya Maroon 5 and Kendrick Lamar dengan Don't Wanna Know teman Pro 2.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin teman Pro 2 kira-kira 3 menit lagi setelah saya kasih dulu deh lagu dari Afgan dengan Kacamata. So enjoy, jangan kemana-mana, tetap di Spada on Friday special.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, nomor 2, informasi perakhiran cuaca hari ini bakal kita share ke kamu ya. Ada informasi perakhiran cuaca wilayah Jawa Barat yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari stasiun klimatologi Jawa Barat. Kayak gimana sih cuacanya di tanggal 11 September ini? Yuk kita sama-sama simak, nomor 2.
1: Hai Sobat ES, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, namun berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Jawa Baratnya. Itu dia nomor 2. Hari ini tidak ada potensi hujan, tapi nggak ada salahnya untuk tetap bawa alat penangkal hujan dari mulai payung dan juga jas hujan biar kamu nggak kehujanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamil Kafuri Gendarus Gendara, Rombin 06-06 Kota Bogor, mengucapkan selamat hari jadi RRI Kota Bogor ke-81 tahun. Semoga RRI Kota Bogor tetap solid, tetap kuat, tetap memberikan hal yang positif kepada warga Bogor. Sekali di udara, tetap

0: Nomor 2 sekarang itu kita mesti hati-hati ya, apalagi komisi kita lagi membersihkan pekarangan. Jangan dibakar ilalangnya nomor 2. Kenapa? Karena nih ada sejumlah gubuk atau balai kayu di tengah lahan yang dipenuhi ilalang terbakar di daerah Kedung Badak Bogor. Wuh, ngeri kan? Kebakaran diawali warga membakar rumput kering setelah bersih-bersih nomor 2. Pihak dari pemadam kebakaran ya, ada MAD Nugraha yang bilang nih, kebakaran dilaporkan warga ketika api sudah membesar. Dan kebakaran lahan ilalang dan gubuk kayu diawali warga membakar rumput setelah bersih-bersih di lokasi, teman pro 2. Gitu. Walaupun sejumlah warga berusaha membantu memadamkan api, cuman apinya tuh nggak padam-padam, teman pro 2. Akhirnya damkar turun tangan ya untuk melakukan pemadaman, teman pro 2. Gitu. Kan kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa berdampak fatal. Maka dari itu, jangan main bakar-bakar rumput gitu deh teman pro 2 ya. Ada baiknya kalau saya sih saya suka kasih ke ini loh. Kalau saya bersih-bersih ilalang depan rumah ya, saya suka kasih ke peternak kambing. Nah, mereka juga nyariin tuh dan mereka senang pastinya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua supaya kita tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat kita menyesal, salah satunya dengan membakar sampah atau membakar ilalang.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Iya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Kafuri Gendarus Gendara Rambi 66 Kota Bogor mengucapkan selamat hari jadi RRI Kota Bogor ke-81 tahun. Semoga RRI Kota Bogor tetap solid, tetap kuat, tetap memberikan hal yang positif kepada warga-warga Bogor. Sekali di udara, tetap

Nomor 2, Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September ini ya. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia, tempat saya bernaung nih untuk siaran nemenin kamu setiap harinya. Dan ini sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan juga penyebaran informasi bagi masyarakat Nomor 2. Nah, peringatan Hari Radio Nasional juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Gitu, teman Pro 2 ya. Terus gimana sih cara merayakannya? Ada berbagai cara yang bisa kamu lakuin untuk memperingati Hari Radio Nasional. Mulai dari mendengarkan saya siaran nih, seperti sekarang ya. Baik melalui perangkat tradisional maupun aplikasi online. Dan ini bisa menjadi cara untuk mengapresiasi kami sebagai penyiar dan juga tim di balik layar yang bekerja keras menyajikan konten berkualitas. Nah, selain itu ya, bisa juga dengan membagikan konten edukatif tentang sejarah dan pentingnya radio di media sosial. Udah banyak banget nih saya lihat di Instagram yang pada bikin-bikin konten seperti itu, keren. Thank you very much untuk semua siapapun yang membuat konten tentang radio memperingati Hari Radio Nasional ini ya. Nah, dengan begitu nih, kamu turut membantu kita-kita nih dan juga menyebarkan kesadaran tentang peran vital radio dalam sejarah dan juga kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda yang mungkin belum begitu mengenal media ini, teman Pro 2.

Ya, and St. Paul, teman Pro 2, lagu ini ngantarin kita ke jam 7 ya. Dan St. Paul informasi ini, kalau di jam 7 nanti, kita akan bergabung dengan lapangan RRI Bogor ya, untuk mengikuti upacara dalam rangka hari ulang tahun RRI yang ke-81, teman Pro 2. Spesial banget nih hari ini. Jadi untuk kamu yang kira-kira pengen tahu bagaimana berjalannya upacara di sana, sabar ya, sebentar lagi bakal kita mulai. Tapi sebelumnya saya mau kasih dulu deh lagu dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.